Kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aigma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTI.

0: Eh, Nina, kau ni betul-betul serius ke?
1: Yelah, apa pula tak seriusnya? Sekejap lagi, kau tolong hantar aku pergi airport sekejap, eh?
0: Kau ni, dengan beg besar bagai. Maai, beratnya. Apa yang kau bawa ni, Nina?
1: Lah, tu bukan beg akulah. Tu beg Gabriel. Dia kirim. Aku ambil dekat rumah kawan dia tadi. Nanti sampai sana, dia ambil aku dengan beg ni sekali. Yang berat tu sebab ada cenderamata. Dia cakap nak agihkan kat kawan-kawan dia nanti KLA.
0: Aku tak sangka lah kau ni boleh percaya dengan lelaki yang kau kenal dari Twitter je. Kalau kau nak bersuami pun, banyak lagi lelaki Malaysia ni, Nina. Entah wujud ke tidak si Gabriel tu.
1: Kau ni rendah sangatlah cita rasa kau tu. Lelaki Malaysia ni, tak romantik. Tak sama macam lelaki luar yang ambil berat sayang aku. Ha, kau tengok ni. Duit belanja, tiket kapal terbang, semua dia hantar kat aku. Ha, kau ada? Kau ni jealous kat aku ni.
0: Yalah, suka hati kau lah. Jaga diri kau elok-elok, Nina. Sampai nanti kau call aku, okey?
1: Jangan risau, Leika. Nanti aku hantar tiket dengan duit sekali untuk kau ikut aku pergi sana sekali. Okey?
0: Okeylah.

0: Hello, Nina? Nina?
1: Hello, Ika. Yeah. Ika, hello.
0: What?
1: Wait, tolong aku, Ika. Tolong aku. Aku tahan dekat airport ni. Habislah aku, weh.

Kamikaze, tawa dalam tangisan dapur bawa kita 8:40 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang rasa segar sangat pagi ni kan. Ha, bila kena kabus pagi-pagi ni basah, muka jadi basah gitu kan. Tapi dah semua basah, weather semua basah pagi ni kan. Jadi semoga cuaca hari ni memberikan kita kesegaran lah gitu kan. Ada yang kata sejuk sangat pagi ni. Alhamdulillah, syukur, syukur kita dikurniakan dengan cuaca yang sangat-sangat cantik kan. Rasa macam tahu sayu sendu. Macam romantik. Wadah pagi pagi ni. Semoga anda memulakan tugasan anda dengan penuh keyakinan. Bagi yang masuk pukul 8:41 minit, anda memulakan tugasan anda. Yang nak masuk pukul 9, anda masih ada 18 minit je lagi untuk anda memulakan tugasan anda pada pukul 9 pagi nanti. Menyelesaikan rutin-rutin harian hari ini, hantar anak ke rumah asuhan hari ini, hantar anak, ada juga yang terpaksa telefon bos lewat sikit hari ini sebab nak kena bawa mak, kena bawa ayah ke klinik, ke hospital. Itu tanggungjawab kita, selesaikan dengan sebaik mungkin. Ya, ada temu janji hari ini, settlekan temu janji anda lebih awal, terutamanya yang melibatkan dengan pihak berkuasa. Itu kena lebih awal. Kadang-kadang tu bila kita terleka, tergalik sikit tu, mendatangkan masalah juga untuk kita di hujung ceritanya nanti kan. Settlekan terlebih dahulu. Dan insyaAllah semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan okey. Dan kita harapkan anda, kehidupan anda hari ini bersama dengan Perlis FM yang sentiasa mendoakan kesejahteraan anda, semuanya okey pagi ini. Dan semuanya akan berterusan dengan baiknya sehinggalah pukul 12 ni malam, nak pejam mata pula nanti kan. Hari ini dah pun 1 Oktober 2026. Mulakan memberi salam pagi ni. Assalamualaikum. Say hi, say hello untuk semua kawan-kawan yang kita jumpa seawal pagi.

0: Kembali bersama dengan Anggun, terus menghiburkan anda hanya di 102.9 MHz bersama dengan saya Zali Ahmad dalam Hingga Pagi. Terbang solo je bermula dari pukul 6 sampai lah 10 pagi. Tapi esok cik berteman lah dengan suara baru di Perlis FM. Bukan orang baru dalam TM, tapi suara baru di Perlis FM. Didi Faiz akan menemani saya esok. Kami akan bergandingan itu antara penyampai baru yang akan menghiasi menjadi keluarga Perlis FM. Dari Kedah pergi ke Perak, Perak datang ke Perlis. Dia kata dia nak pincin kat Perlis. Okey lah tu. Banyak yang main Perlis ni. Tak mau pergi tempat lain dah. Seronok kata duduk Perlis. Tenang gitu. Hai kaum-kaum wanita hari ni. Anda yang bergelar wanita hari ni. Wanita. Alhamdulillah. Kalau rasa-rasa nak jadi wanita pun okey juga. Oh kan. Dah lah, wanita ramai, lelaki kurang. Yang ada lelaki pun nak jadi wanita pun ada juga. Aduh. Okey, tak apalah. Ini bagi membolehkan wanita memperoleh bantuan secara lebih cepat lah dan sistematik. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah pun menyediakan perkhidmatan perantara rujukan, intervensi, sokongan maklumat dan juga advokasi untuk wanita atau Prismanita, di mana ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 10 Mac lalu untuk memudahkan orang kata pun menghubungkan wanita dengan perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan secara lebih cepat itu. Dan semoga anda mudah menjadi klien lah, kerana setakat ini 122 klien telah mendapatkan perkhidmatan melalui Prismanita PPWN. Jadi pergi ke Pejabat Pembangunan Wanita Negeri, tanya apa cerita ni. Saya tak faham ni tentang Prismanita ni. InsyaAllah pihak Pejabat Pembangunan Wanita akan memberikan penerangan pada anda. Dan jangan lupa tahu, bagi anda yang memerlukan bantuan serta khidmat sokongan yang berdepan dengan tekanan masalah kehidupan termasuk berkaitan keganasan rumah tangga, anda boleh terus hubungi 15999. Nah, itu kalau wanita menghadapi masalah keganasan rumah tangga, nombor yang anda boleh hubungi 15999 untuk wanita.
1: Kalau lelaki yang kena, kalau lelaki yang kena keganasan rumah tangga macam mana pula? Nak telefon 999 saja ke? Pun okey, wanita kena keganasan rumah tangga. Ni cik yang lelaki macam mana? Cik pun kena juga. Takkan 999 je kot?

Boleh juga bagikan satu fenomena lah. Permis aka Cameron Highland. Sebab tu panggil Perth gitu kan. Cuaca sangat cantik pagi ni berkabus kita. Dan 6 bulan hilang dah kabus. Dah hilang dah kabus. Ini masih ada lagi 7 minit lagi ke pukul 9 pagi. 9 pagi kita ke National FM.

0: 102.9 MHz. Serasi denganku.
1: Yang klasik satu sebelum kita ke National FM. Oh. Masa relax ya dengan lagu ni kan? Layan je. Apa?

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Razam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Hanya di Perlis FM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: 10-10 nanti Hari Sukan Negara. Jadi sama-sama kita memeriahkan Hari Sukan Negara dan kita menjalankan aktiviti. Walaupun kecil-kecilan aktiviti kita bersama dengan keluarga, kita sedang menjalankan aktiviti Hari Sukan Negara. Ah, gitu hebatnya kan. 102.9

Dan dengan Amir Mazli dan juga Amon Bra dengan Akan Kutawan terus menggegarkan Kanti 102.9 Megas. Tadi bila kabus tebal tadi, semua nak minta main lagu kabus. Kabus Sinar Wajahmu lah, kabus Hei Amir lah, kabus Dan Sirna lah. Sekarang kabus dah tak ada. Kan? Apa ceritanya? So, I can see clearly now. Please, FM.

can see clearly now. Jimmy Cliff, setelah kamu semua hilang, matahari mula menampakkan sinarnya. Gitu cerita dia. Okay, 9.20 minit pagi. Anda mendengarkan Perlis FM bersama saya, Zali Ahmad, a.k.a. Jali. Jadi kita tengok dalam media sosial pun ada. Ini dalam kenatan akhbar pun ada. Titah teguran Sultan Nazrin. Wajar dia ambil perhatian serius lah. Krisis adat Melayu umat Islam. Apa titah Sultan Nazrin Muizuddin Shah mengenai krisis adab dalam kalangan masyarakat Melayu dan juga umat Islam wajar dilihat sebagai peringatan yang jauh lebih besar daripada persoalan kesatuan berbahasa semata-mata. Dalam bahasa kita ada pantun lah, ada itulah lembut bahasanya, santun budinya dalam pantun. Tapi realitinya dan aib menjadi bahan perbualan dan perbezaan pandangan berubah menjadi permusuhan. Masalah sebenar yang dihadapi segelintir umat Islam hari ini adalah kemerosotan pada tertib ilmu dan akhlak. Kalau mengikut pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Profesor Mada Datuk Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, beliau berkata, sebuah masyarakat yang mempunyai akses maklumat tanpa sempadan, cabarannya bukan lagi sekadar mendapatkan maklumat tetapi menentukan sama ada sesuatu maklumat itu benar, wajar disebarkan atau membawa masalah. Dan masalah sebenar yang mendasari umat adalah kehilangan adab seperti yang dizahirkan dalam pemikiran ilmuwan terkenal Tuan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Kerana adab menurut kerangka pemikirannya bukan sekadar kesopanan luaran tetapi pengenalan dan juga pengiktirafan terhadap tempat yang betul bagi sesuatu dalam susunan kehidupan dan ilmu. Apabila tertib ini hilang, manusia tidak lagi dapat membezakan antara orang berilmu dan tidak berilmu, antara fakta dan sangkaan, antara hak untuk bersuara dan kebebasan mencemarkan maruah orang lain yang akhirnya membawa kepincangan dalam kepimpinan serta masyarakat. Tepat sekali. Ya, cabaran yang paling besar kita sekarang ni adalah untuk memastikan yang mana satu benar, yang mana satu salah.

0: Itu yang dihadapi oleh umat manusia sekarang ni. Yang mana satu benar, yang mana satu salah. Kerana sekarang ini, tanpa kita sedar, yang salah itu dikatakan benar. Diagung-agungkan dengan kebenaran. Tapi yang benar itu dinafikan kebenarannya. Walaupun tahu itu benar, tetapi dinafikan kebenarannya. Dan disebarkan begitu ramai. Disebarkan begitu luas. Sedangkan kita tak tahu, ada di kalangan kita yang tak tahu tentang kesahihan berita tersebut. Jam umat manusia. Jam generasi-generasi akan datang. Kalau generasi sekarang sedemikian rupa. Kita sering berpantun, kita sering berkata kita antara insan yang berakhlak dengan bahasa-bahasa kita yang berbunga-bunga, yang cantik-cantik gitu, lembut dengarnya. Tapi keadaan realitinya sekarang. Kerana kalau kita tengok dalam media sosial pun, kalau live yang menyebarkan ilmu, live yang mendatangkan kebaikan untuk kita, live yang penuh dengan fadilat-fadilat semua, ada berapa orang je yang tengok. Tapi kalau live tu cakap suka hati, main lepas je, maki sana maki sini, live tu menunjukkan kemarahan, live tu menunjukkan cacian, live tu menunjukkan tarian dan macam-macam lagi yang kurang cantik, ribu orang tengok. Beribu. Terkejut tengok dia punya. Wow, 2,000, 3,000 orang tengok live tu. Padahal live tu sudah mengutuk-utuk orang lain, mengaibkan orang lain. Ini yang jam sekarang ni. Ini yang jam sekarang ni. Jadi ada betulnya dan memperdiri 100% titah teguran Sultan Nazrin wajar diberi perhatian serius. Krisis adab Melayu umat Islam sekarang ni. Alright, 102.9 MHz. Matahari sedang menunjukkan sinarnya sekarang ni, menghilangkan kabus yang menyekat pandangan kita.
1: Tertutup sudah pintu.

Suara Salim ni lagu apa pun dia nyanyikan. Walaupun dia nyanyikan lagu yang pernah dipopularkan oleh orang lain, tapi tetap jadi macam lagu dia kan. Tapi tadi lah, memang lagu iklim lah kan. Sebenarnya kata Pidangga, oh hebat suara dia. Saya ni cuma nak kaitkan apa yang dititahkan oleh Tuanku Sultan tadi ni tentang krisis adab yang dititahkan oleh Sultan Azrin. Krisis adab Melayu dan umat Islam. Ini terjadilah perkara-perkara yang tak kita ingini kita dengar kan. Terutamanya kes buli yang sedang melanda sekarang. Dan kalau kita kaitkan ada satu kes di Seremban baru-baru ni yang mangsa dipukul guna getah pahit hingga mati. Dua suspek rakan sekelas sukan memanah. Dekat sekolah sukan kan. Siasatan polis mendapati pelajar tingkatan 2 yang maut dibuli di asrama di sekolah di Kuala Pilah Jumaat yang lalu tu dipukul oleh dua pelajar senior menggunakan getah pahit pada malam kejadian sebelum mangsa ditemui tidak sedarkan diri. Selain dipukul di badan, tapak kaki mangsa di badan dan tapak kaki mangsa, Allahyarham Muhammad Idlan Farid baru berusia 14 tahun turut disebat berkali-kali menggunakan getah pahit oleh dua pelajar tingkatan 4 tu. Kalau mengikut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad, beliau berkata, pada mulanya suspek mengarahkan mangsa mengambil getah pahit di bilik air sebelum dibawa ke bilik asrama di tingkat 2. Mangsa dipercayai dipukul terlebih dahulu di bilik suspek kedua di tingkat 1 sebelum dibawa ke bilik suspek utama di tingkat 2. Mangsa diarah duduk sebelum tapak kakinya dipukul beberapa kali menggunakan getah pahit. Selepas tu mangsa diminta berdiri dan membuka baju sebelum dipukul menggunakan tangan di bahagian depan dan belakang badan sehingga jatuh. Dan beliau dikejarkan ke hospital. Mangsa dikejarkan ke hospital Tuanku Ampuan Najihah HTAN sebelum disahkan meninggal dunia di hospital berkenaan, dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 kanun siasaan. Hasil bedah siasat tu terhadap mangsa tersebut masih belum dapat menentukan punca kematian dan sampel dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis. Dan setakat ni polis merakamkan keterangan 69 saksi membabitkan 53 pelajar, 4 guru, 3 warden, 6 ibu bapa, 2 doktor dan seorang jurulatih tinju. Suspek pertama direman 6 hari dan akan berakhir hari ini, dan manakala suspek kedua direman dari 28 September hingga 3 Oktober ni. Tak keluar lagi, masih lagi dalam tahanan reman. Mangsa yang cedera kemudian dibaringkan di atas katil dengan seorang daripada suspek cuba memberi bantuan pernafasan selepas melihat mangsa semakin kritikal. Dia orang pukul teruk-teruk dah. Dah tengok orang tu dah tak sedar, mangsa dah tak sedar. Dia orang pula dah jadi kacau bilau. Dia orang dah takut dan cuba menyedarkan mangsa. Cuba bagi bantuan pernafasan, bantuan kecemasan. Disebabkan keadaan mangsa begitu parah, mereka menghubungi warden sebelum mangsa dibawa ke hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah. Bagaimanapun pihak wajib tidak dapat pastikan sama ada mangsa meninggal di asrama ataupun dalam perjalanan ke hospital tu. Dan dua suspek terbabit adalah rakan sekelas mangsa aktiviti sukan memanah. Hai ya Allah, itu yang dikatakan tu. Jadi sejauh mana benda ni akan berleluasa? Sejauh mana benda ni akan perginya? Adakah ianya tanpa pengakhiran? Sehingga sebulan sekali, setahun sekali, kita akan dengar ada mangsa yang maut akibat dibuli. Kita akan dengar mangsa buli cedera dan juga pembuli-pembuli telah pun ditangkap oleh pihak berkuasa. Sejauh mana keinsafan mereka kan? Dan kita harapkan benda ini akan berakhir, walaupun nampak sukarnya untuk kita mengakhiri. Kecuali kalau ada kesedaran di peringkat awal, dari rumah didikan awal, dari rumah, dari kanak-kanak lagi, tentang jangan buli orang, jangan inaya orang. Itu selalu diingatkan oleh ibu bapa. Semuanya bermula dengan titik tolak daripada pendidikan di rumah. Ibu bapa pesan anak-anak dari kecil, bila anak buat orang, pukul orang waktu dia kecil tu, marah dia. Jangan pukul dia. Kan? Tampar tangan dia tak apa. Tampar tangan sekadar mengajar kan? Dan jangan-jangan dibiarkan anak pukul anak orang lain waktu dia kecil-kecil. Kadang-kadang tu alah baik pilah budak-budak, tak boleh macam tu, kena tegur juga. Bukan nak iri pengajar ni, tak, tapi sebenarnya benda tu berlaku di hadapan kita. Kalau kita tengok budak-budak main kat taman, ada budak yang anak dia pukul anak orang lain walaupun sekadar tolak, ayah budak-budak kan. Bila berlaku pertengkaran, Allah, budak-budak nak buat macam mana, dia akan faham apa pun. Itu ayat yang keluar. Tapi kau yang faham, takkan kau nak biar saja.
Anak kau tolak anak orang, kau yang faham. Tak boleh nak tegur anak, eh jangan tolak dia. Benda ni salah, pukul. Ah kan, pukul sekadar mengajarlah. Pukul dekat tapak tangan dia ke, kat apa ke kan. Itu bagi bapak takkan tak tahu nak ajar anak pukul macam mana. Itu nak kena ajar. Tak berani nak pandai.

Fredo dengan gerusan terakhir 1.9 MHz Perlis FM. Hai kawan-kawan yang tinggal di luar Perlis yang mendengarkan kita di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. Alamak, dari IPD Maran. Cik baru terbaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih. Semua pendengar Perlis FM, selamat pagi, kata dia. Semoga yang terbaik dipermudahkan urusan untuk semua yang hadir. Dari IPD Maran. Tak katuk, tak boleh dah Perlis FM. Dia tak katuk dan dia tak kalih ke mana-mana. Dia hanya mendengarkan Perlis FM. Walaupun di luar capaian frekuensi 102.9 MHz kita, dia dengarkan kita juga. Oh, secara online. Terima kasih, terima kasih. Kok kan abang ni? Apa pun tak pula. Terima kasih je lah. Kan? Tak payah IPD Maran. Tak ada sudi mendengarkan Perlis FM. Berusaha untuk dengarkan kita secara online tu, kira-kira sangat-sangat membanggakan kita lah, cik. Dari Mama Lia. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Dan kita pagi-pagi siap 60-an. Semangat tau. Oh, tadi saya mainkan 2-3 lagu 60-an. Kena jugalah Mama untuk orang-orang lama kan. Tak main makajuk pula orang lama. Tak payah kata lama jali ni tak layan orang lama. Tak, kita layan semua. Oh, dia kata DJ Faizal bertugas kat Perlis FM ya? Ya, yeah. DJ Faizal bertugas kat Perlis FM. Esok dia konti dengan saya. Tak sabar-sabarlah tu nak dengar suara Faizal kan? Lepas tu lupalah kita kat sini bila dengar suara DJ Faizal. Tak nak, kita letak jawatan lah senang. Bagi Faizal lah kerja sorang-sorang. Esok saya akan bersama dengan Faizal. Dari Sungai Petani, Nun. Drive ke Perlis awal pagi. Hi, my friend. Jauh tu. Tapi tetap demi tugas, demi pendengar Perlis FM. Dari Sungai Petani, geng.

0: sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Saya yang bermula pukul 6 pagi tadi. 6 pagi esok akan kembali bersama dengan anda, bersama dengan Faizal. Dan petang ni anda akan dengar suara Faizal buat kali pertama di Polis FM. Dengan siapa petang ni Faizal? Faizal bersama dengan Lin. Ha, eloklah. Dua-dua. Pop-pop. Tunggulah petang ni. Macam mana dia pop-pop.
1: Tak payah.
0: Saya Jali mengundur diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Esok pagi. Bye-bye.

0: Kinabalu. Sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Tahukah anda kadar obesiti yang tinggi

0: tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Nak dengar Pulau FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
3: Betul-betul percuma.
4: Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026. Expert bertempat di Midtown Perda, Kubang Menerong, Tasik Gelugor, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan memacu ekonomi. Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini, masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Itu dia suara Hana Moy ke udara lagi pagi ini, menemani anda di dalam Hangat Lead sehingga jam 2 petang nanti. Dan terima kasih nak diucapkan kepada rakan penyampai kita sebentar tadi yang telah menemani anda daripada jam 6 pagi hingga 10 pagi bersama DJ Sazali. Dan juga selamat bertugas kepada rakan-rakan kita yang sedang bertugas waktu ini, dan mungkin ada yang telah bersiap-siap untuk pulang kan, baru habis shift, macam Abang Zali kita tadi. Selamat berehat bang, ada lagi task rasanya lepas ini. Itu dah tak boleh berehat rasanya sehingga petang nanti. Dan Hana Moy kini mengambil alih untuk menemani anda sehingga jam 2 petang nanti. Banyak info yang Hana akan kongsikan. Terima kasih yang mendengarkan kami di 102.9 MHz, tentunya Perlis FM, serasi denganku, serasi denganmu. Okey, hari ini Khamis 1 Oktober, tragedi Oktober. Kejap lagi Hana akan siarkan lagu tu tau. 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar semuanya anda di sana? Itu dia, semoga sihat-sihat sahajalah hendaknya. Tadi kita tengok kapus tebal sangat memenuhi ruangan di sekitar Perlis ini. Tapi Alhamdulillah, matahari telah terpancar bersinar. Cuaca pun nampak elok je pagi ni kan. Semoga dipermudahkanlah segala urusan kita yang telah dirancang dan direncanakan hari ini. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti rancangan agama Asia Kirin yang bertajuk Kemanisan Iman bersama Ustazah Nur Asma Abdullah, dan diikuti Sinar Duha. Jadi jangan ke mana tahu, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Jom kita lihat.

Istilah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberikan ruang dan peluang untuk kita bertemu lagi di udara dalam rancangan Asy-Syakirin untuk kesempatan kali ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita merenungi kehidupan kita yang penuh, yang diisi dengan berbagai acara. Dan dalam kehidupan ini, kalau kita lihat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baik diri saya atau tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat rencah dan rencam kehidupan yang kita lalui. Hari ini mungkin kita bersedih, tetapi sebenarnya kemarin kita sudah ketawa, kita sudah berseronok. Petang ini atau pagi ini kita mungkin berseronok, tetapi petang nanti mungkin kita akan bersedih. Dan itulah kehidupan sebenarnya. Kehidupan kita penuh dengan ranjau, penuh dengan suka, penuh dengan duka dan penuh dengan berbagai acara yang Allah sahaja yang maha mengetahui apa yang akan berlaku kepada kita di masa yang akan datang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menyebut tentang suka duka kehidupan, ini adalah di antara bentuk-bentuk ujian. Dan ujian ini, kalau kita tengok sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baik diri saya atau tuan-tuan dan puan-puan, ujian ini kadang-kadang saya melihat, sebab saya juga orang yang selalu, yang banyak diuji. Kalau kita tengok, alangkah anehnya, kadang-kadang kita tengok ada orang yang nampak biasa-biasa. Sebagai contoh, kita nampak seorang pakcik atau makcik kampungan. Itu istilah saya. Pakcik, makcik kampung, biasa-biasa. Allah bagi ujian pada dia. Allah bagi ujian hidup pada dia. Anak meninggal contohnya. Kemudian pendapatan yang tak seberapa. Tapi kita tengok pakcik atau makcik ni boleh berdiri teguh, boleh berdiri kuat. Tetapi kita, yang kita nampak mungkin pendapatan kita stabil, kita tak ada masalah anak-anak, tapi bila Allah uji satu ujian, kita merasakan ujian kita berat dan kita rasa macam nak menangis ataupun bahasa utara kita kata nak teriak, nak meraung supaya kita boleh lepas daripada perasaan rasa tertekan ini. Lalu kita bandingkan diri kita dengan pakcik atau makcik kampungan tadi, dengan orang yang kita anggap biasa-biasa. Mungkinlah makan dia pun tak seberapa nak banding dengan kita, rumah dia pun biasa-biasa. Tapi dia boleh menerima ujian ini, kita tengok dengan lapang dada, dengan apa yang saya istilahkan sebagai berdiri tegak. Maka marilah sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita tanya diri kita dan kita cuba muhasabah. Kenapa pakcik itu kuat? Kenapa makcik itu hebat? Dan inilah apa yang saya nak sama-sama kita kongsikan. Sama-sama untuk kita renungi. Kenapa berlaku begitu? Dari mana datangnya kekuatan ini? Maka saya teringat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita tentang satu perkara yang sangat penting tapi kadang-kadang kita abaikan, dan ia kena mengena dengan bentuk-bentuk ujian yang sedang, yang telah dan akan kita lalui. Itulah yang dinamakan sebagai kemanisan iman. Kemanisan iman ini, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaksudkan dengan kemanisan? Kemanisan kita istilahkan sebagai kelazatan, kesedapan, keseronokan. Manis, seronok. Sesuatu yang manis ni sedap. Jadi kemanisan, keseronokan, kesedapan, iman. Iman tu apa? Iman ni ialah rasa yakin, rasa percaya dengan apa saja aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, atau kita sebut sebagai takdir. Jadi secara kesimpulannya, bila kita merasa seronok, merasa bahagia dengan aturan Allah, maka kita akan jadi kuat macam pakcik, macam makcik tadi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdaan baginda, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara yang bagi sesiapa yang ada padanya, maka bermakna ia telah mendapat kemanisan iman. Apa dia tiga perkara itu? Kata Rasulullah, man kana Allah wa rasulahu ahabba ilahi mimma siwahuma. Yang pertama ialah sesiapa yang Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada yang selain daripadanya. Yang kedua kata Nabi ialah
wa an yakraha an ya'uda fil kufra ba'da an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu an yaqzafa fin nari. Ini yang ketiga sebenarnya. Yang kedua ialah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang pertama tadi, dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala. Yang kedua ialah dia menyukai yang selain daripada Allah. Boleh kita nak suka selain daripada Allah? Siapa selain daripada Allah? Anak-anak kita, pekerjaan kita, harta kita, segala yang kita miliki, itu selain daripada Allah. Boleh dah nak sayang selain daripada Allah? Boleh. Tetapi Nabi kata wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kita cinta selain daripada Allah ni semata-mata kerana Allah. Kita sayang anak kerana Allah. Pasal apa duk marah anak? Sebab kita sayang dia kerana Allah. Pasal apa kita jaga pekerjaan kita supaya kita tak dipecat? Kita jaga timing masa kita sebab kita sayang pekerjaan kita kerana Allah. Yang ketiga ialah kata Nabi wa an yakraha an ya'uda fil kufra ba'da an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Kita tak mau kembali kepada kekufuran, kepada maksiat, kepada yang tak elok sebagaimana kita tak sukanya untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah. Wal'ayazubillah. Jadi kata Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada tiga perkara ini, maknanya kita telah mendapat kemanisan iman. Cuba kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, kita cinta Allah lebih daripada segala-gala. Yang kedua, kita sayang selain daripada Allah pun kerana Allah. Dan yang ketiga, kita tak mau kembali kepada keburukan, kepada kekufuran, kerana kita takut dicampak ke dalam api neraka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita ada yang ni, maka segala-galanya kita lihat sebagai kecil. Menjawab persoalan kenapa pakcik, makcik tadi boleh berdiri teguh, kerana pakcik dan makcik ini yakin bahawa Allah bagi ujian, Allah nak, dan dalam hati dia, dia lebih sayang Allah daripada apa yang Allah ambil. Dia sayang benda lain kerana Allah. Sebab itu dia tidak akan rasa kecewa. Sebab itu kenapa dia tidak meraung macam kita? Sebab dia tak mau jadi orang jahiliah. Dia tak mau balik kepada orang yang tidak berilmu. Sebab dia sudah ada ilmu. Dia sudah sampai maklumat untuk berakhlak dengan akhlak orang baik-baik. Sebab itulah kenapa kita meraung. Sebab kadang-kadang kita ada maklumat, tetapi bila sampai ujian, kita tak boleh ada tindakan ini kerana kita sebenarnya, kita bimbang. Kita hilang apa yang disebut sebagai halawatul iman. Jadi, mari kita renungkan pula bagaimana kita nak tengok orang yang ada kemanisan iman ini, iaitu yang pertama yang sempat saya catatkan. Yang pertama ialah, dia rasa kemudahan untuk beribadat. Kita nak ada rasa halawatul iman, kemanisan iman tu ialah bila kita seronok beribadat. Beribadat ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan semayang saja, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan umrah. Tetapi kemudahan untuk beribadah ini ialah kalau solatnya solat yang awal waktu. Kemudian kita tengok kemudahannya untuk berinfak, bukan sahaja zakat, bukan sahaja kafarah, tetapi dia senang untuk bersedekah. Ini antara orang yang ada kemanisan iman. Sebab dia yakin di sebalik daripada sedekah ni, Allah akan bagi ganjaran lain untuk dia. Kemudian yang kedua ialah dia rindu pada Allah dan Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan, mai kita tepuk dada, kita tanya iman kita, kita tanya hati kecil kita. Berapa kali dalam sepanjang hidup kita ini, yang dah puluhan tahun, kita ada rasa rindu nak bertemu dengan Allah? Kita sebut mati pun takut kan? Adakah kita rasa rindu nak bertemu dengan Allah? Kalau orang rindu dengan Allah sebenarnya ialah orang yang bersedia untuk menerima, untuk menemui kematian, untuk membuat persiapan kematian. Kita tepuk dada, tanya berapa kali dalam seumur hidup kita rasa rindu nak bertemu dengan Rasulullah? Kalau kita pi baru balik haji, baru balik umrah, baru balik ziarah Nabi, insya-Allah ada lagi rasa rindunya dekat Masjid Nabi. Nak jumpa, nak rindu kepada orang yang kita tak pernah jumpa. Bagaimana kita nak tanamkan itu? Inilah sebenarnya di antara tanda-tanda
orang yang menghayati cinta Allah dan Rasul semata-mata. Kemudian yang ketiga, orang yang ada kemanisan iman, dia istiqamah, tuan-tuan dan puan-puan. Dia istiqamah. Dia tetap buat sesuatu baik itu, tidak peduli orang suka atau tidak. Bila dia yakin benda itu baik, benda itu mendatangkan manfaat, dia buat. Tak kira sama ada dia mendapat pujian atau dia mendapat kejian. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya bukan senang nak dapat sesuatu yang manis. Kalau ibarat durian Musang King ni, nak dapat dia kita kena kopek duit satu hari lah. Boleh beli sekilo RM45, RM50. Sayang kan duit? Maknanya nak dapat sesuatu yang lazat, perlu kepada pengorbanan, perlu kepada usaha yang sungguh-sungguh. Maka marilah kita usahakan, kita doa supaya insya Allah tuan-tuan dan puan-puan dan saya juga, kita sama-sama berusaha ke arah mendapat halawatul iman, supaya segala yang lain yang datang dalam hidup kita, kita lihat sebagai kecil sahaja, tapi yang besar di mata kita, di hati kita, ialah redha Allah dan Rasul insya-Allah. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Yang baik dari Allah, yang lemah itu daripada kedhaifan diri saya sendiri sebagai hamba Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan, warzuqna jatinaba. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian,

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Ya, Perlis FM serasi denganku. Itu dia tadi kita dah sama-sama ikuti rancangan agama Asha Kirin dan juga Sinar Duha. Dan seterusnya seleksi lagu-lagu nasyid yang telah menjadi halwa telinga kepada semua pendengar Perlis FM kita hari ini kan. Itu dia, dan kini kembali semula bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead sehingga jam 2 petang nanti. Yang ke mana tahu, jangan nak kalih dah. Dan terima kasih juga yang mendengarkan kami di 102.9 MHz dan di RTM Klik. Percuma je, tak payahlah nak langgan-langgan ke apa kan. Boleh stream secara percuma untuk mendengarkan Perlis FM di mana saja anda berada. Dan Cik D pun dah hantar dah kiriman komen ni. Salam DJ Moy. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan semoga senyum sokmo. Setiasa senyum dekat dalam konti ni kan. Hari ni tak dapat dengar lah suara DJ, tapi sesi pagi pula. Hari ni dapat dengar lagi suara DJ, tapi sesi pagi pula. Ya, semalam bersama dengan DJ Shishi Rarara. Pagi ni Hana Moy berkeseorangan. Kalau kesempatan nak lain lagu Alpa boleh. Selepas lagu-lagu FYP selepas ini, baru Hana siarkan lagu permintaan daripada Cik D tau. Semoga terhibur Cik D. Jom kita layan lagu-lagu FYP, pilihan yang digemari anda semua. Jom kita layan Perlis FM serasi denganku.

Ya, Perlis FM Serasi dengan ku di jam yang pertama ini lagi bertemankan dengan Hana Moy. Okey, tadi kita dah sama-sama dengarkan lagu-lagu FYP Back to Back. Ha, itu dia, jangan hidup kita ni, kita jangan bandingkan kehidupan kita dengan orang lain lah kan. Okey lah pendengar semua, jangan terlalu sibuk tengok kehidupan yang orang sampai kita lupa menghargai kehidupan kita sendiri. Ha, itu dia. Orang lain mungkin nampak bahagia di media sosial, tapi kita tak tahu cerita di sebalik gambar itu. Kita semua ada perjalanan masing-masing, ada yang cepat, ada yang perlahan kan. Itulah dia, tak mengapa, yang penting kita masih bergerak. Jangan bandingkan bab pertama hidup kita dengan bab ke-10 orang lain ya kawan-kawan. Fokus pada diri sendiri. Hari ini kalau kita lebih baik sedikit daripada semalam pun dah cukup hebat. Jadi jom kita nak layan lagu permintaan daripada Cik D. Cik D kata memang setiasa terhibur dengan Perlis FM sebab semua DJ-DJ memang terbaik. Terima kasih Cik D. Jom kita layan lagu permintaan Cik D, sahabat daripada Alpha. Perlis FM, serasi denganku.

Ya, Perlis FM Serasi denganku. Dah pukul 11 pagi dah pun kan. Itu mana yang baru bangun. Selamat pagi. Assalamualaikum. Itu dia. Dan untuk pengetahuan semua pendengar Perlis FM hari ini, sebentar lagi 11.15 minit pagi, kita akan bersama dengan tetamu kita daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk membicarakan berkenaan Bulan Hasil 2026. Apa yang nak kita bincangkan? Tunggu kejap lagi tau. 11 suku nanti kita akan bersama dengan pegawai eksekutif Hasil Kanan Satu nanti. Nanti Hana akan perkenalkan sebentar je lagi, okey? Jadi jangan ke mana tau. Untuk Cik D tadi, selamat terhibur dengan lagu permintaan daripada Alpa, Sahabat. Sahabat selamanya, bersahabat tau dengan Polis FM. Jangan kalih dah siaran lain lagi tu. Okey, baiklah. Jom kita layan lagu seterusnya di Kabus Rindu. Ayu Kainak, Polis FM, Serasi denganku.

Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026. Expert bertempat di Midtown Perda Kumang Menerong, Tasik Gelugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen Halal Global Marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini, masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.

0: Ya, Perlis FM serasi denganku. Seperti yang anda wawarkan tadi kan, kita akan bersama dengan tetamu kita dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Negeri Perlis. Dan kini kita bersama dengan tetamu kita di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya
0: DJ Hana. Ya, itu dia di talian kita bersama dengan Puan Haryani binti Harun, Pegawai Eksekutif Hasil Kanan 1 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Negeri Perlis. Dan kita hari ini Puan akan membicarakan berkenaan dengan Bulan Hasil 2026 yang bertemakan Lapor Sukarela Tanggungjawab Bersama. Jadi Puan, apakah tema yang dipilih untuk Bulan Hasil 2026 dan apakah maksud di sebalik tema tersebut? Silakan Puan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Perlis FM. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkanlah ribuan terima kasihlah kepada pihak Perlis FM di atas kesempatan yang diberikan kepada kami Hasil Negeri Perlis lah untuk berkongsi sedikit maklumat berkaitan Karnival Jelajah Literasi Hasil yang akan diadakan sempena Bulan Hasil 2026. Okey, untuk makluman semua, Bulan Hasil ini adalah penjenamaan semula daripada Bulan Pendidikan Cukai yang merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau HASIL bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pencukaian serta menggalakkan pematuhan cukai secara sukarela. So, pada tahun ini, Bulan Hasil bersempena dengan Karnival Jelajah Literasi Hasil tampil dengan tema Lapor Sukarela Tanggungjawab Bersama. Tema ini membawa maksud bahawa tanggungjawab pencukaian bukan hanya terletak kepada pihak hasil atau pembayar cukai sahaja, tetapi merupakan tanggungjawab bersama sebagai rakyat Malaysia. Okey, melalui pelaporan pendapatan yang tepat, jujur dan sukarela, kita secara langsung membantu menjana hasil negara yang kemudiannya digunakan dan dikembalikan kepada rakyat untuk pembangunan, kemudahan awam, pendidikan, kesihatan, keselamatan dan pelbagai keperluan rakyat. Justeru, hasil sentiasa berusaha untuk memupuk budaya kesedaran pencukaian agar masyarakat melihat cukai bukan sekadar kewajipan tetapi satu tanggungjawab bersama demi kesejahteraan negara.
0: Itu dia ya, maksudnya tema dia mendalam sungguh ya Puan. Okey, baiklah, seterusnya, bilakah majlis pelancaran Bulan Hasil 2026 ni akan diadakan dan siapakah yang akan merasmikannya Puan? Silakan.
1: Okey, bagi memulakan sambutan Bulan Hasil bagi tahun ini 2026, majlis peluncuran Bulan Hasil 2026 akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Abu Tariq bin Jamaluddin, Ketua Pegawai Eksekutif Hasil pada 1 Oktober 2026, iaitu pada hari inilah yang dilaksanakan di peringkat Ibu Pejabat. Peluncuran ini turut dilaksanakan

0: Itu dia. Okey Puan, dan seterusnya, di manakah program bulan hasil peringkat negeri Perlis ni akan berlangsung serta pada tarikh berapakah program tersebut akan diadakan Puan?
1: Okey, bagi program ini, sempena bulan hasil 2026 ini, hasil negeri Perlis akan menganjurkan karnival jelajah literasi hasil, iaitu satu program komuniti yang kita libatkan pelbagai lapisan masyarakat. Program ini akan berlangsung selama 2 hari lah, iaitu pada 9 dan 10 Oktober 2026 bersamaan hari Jumaat dan Sabtu ya, DJ Hana, bertempat di Kanga Jaya Mall Perlis.
0: Oleh di KJM. Itu,
1: orang ramai dijemput hadirlah bagi memeriahkan program yang bukan sahaja memberi fokus kepada pencegahan ini, malah kita turut menyediakan pelbagai aktiviti yang melibatkan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Untuk makluman pendengar setia Perlis FM juga, actually program ini turut mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak, antaranya Persatuan Sindrom Down Perlis bersempena Bulan Kesedaran Sindrom Down, dan juga Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis sempena Hari Sukan Negara HSM 2026. Untuk makluman semua, 3 program tersebut akan berjalan serentak di Kanggar Jaya Mall pada tarikh dan waktu yang sama. Pada saya, kerjasama ini amat pentinglah untuk membolehkan program yang lebih inklusif, mesra komuniti dan memberi masyarakat, memberi manfaat kepada masyarakat setempat lah.
0: Aha, itu dia, akan berlangsung 2 hari ya Puan, 9 dan 10 Oktober. Betul. Bertempat di Kangat Jaya Mall Perlis tau. Ingat tu semua orang Perlis, dekat KJM. Okey Puan, kita berehat sebentar. Kejap lagi kita sambung lagi, ada banyak lagi benda menarik yang Puan akan kongsikan kepada semua pendengar di Perlis FM. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda. Perlis FM, serasi denganku.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan aku kembali semula. Masih lagi bersama dengan Hadamoy dan juga tetamu istimewa kita di talian bersama dengan Puan Haryani binti Harun, Pegawai Eksekutif Hasil Kanan 1 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Negeri Perlis. Dan kita tengah bicarakan berkenaan dengan Bulan Hasil 2026 yang bertemakan Lapor Sukarela Tanggungjawab Bersama. Ya, Puan? Aha. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Apakah antara aktiviti dan perkhidmatan yang disediakan kepada pengunjung sepanjang program Bulan Hasil 2026 ni, Puan? Silakan.
1: Okey, mungkin ada pendengar yang tertanya-tanyalah apa yang menarik di Bulan Hasil, iaitu salah satu pengisian program Carnival Jelajah Literasi Hasil 2026. Antara pengisian utama adalah aktiviti kesedaran dan pendidikan percutian, khidmat nasihat serta konsultansi percutian secara percuma, penerangan mengenai urusan percutian oleh pegawai hasil, kaunter pertanyaan dan semakan berkaitan cukai. Melalui aktiviti-aktiviti ini, orang ramai boleh mendapatkan maklumat yang betul dan terus daripada pegawai hasil dalam suasana yang santai dan lebih mesra pelanggan lah.
0: Yeah.
1: Okey, ini merupakan peluang yang sangat baik kita buka kepada individu, khususnya bagi individu yang masih mempunyai persoalan lah berkaitan dengan urusan percutian. Okey, selain daripada aktiviti ini, pelbagai agensi kerajaan dan institusi berkaitan juga akan membuka reruai pameran. Di antara pihak yang terlibat, agensi yang terlibat termasuklah KWSP, Perkeso, Kementerian Kesihatan Malaysia, Tabung Haji dan beberapa agensi lain. Oleh itu, pengunjung yang hadir nanti boleh mendapatkan pelbagai informasi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi-agensi tersebut. Okey, selain itu, turut diadakan juga Jualan Rahmah Madani, Karnival Makanan, Aktiviti Kemasyarakatan, Pameran dan Jualan Usahawan, Pertandingan Mewarna untuk Kanak-kanak, Pertandingan Eksplorasi untuk Pelajar Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi. Pendek kata, program ini sesuai untuk semua golongan, tidak kira kanak-kanak, belia, ibu bapa mahupun warga emas lah, Biji Hana.
0: Ya, itu dia pelbagai banyak aktiviti ya, Puan, yang disediakan nanti ni pada 9 dan 10 hari bulan ya, Puan, untuk aktiviti ni semua. Jadi, tunggu apa lagi? Simpan tarikh ni, boleh bawa anak-anak semua ke KJM nanti untuk bersama-sama dengan program Bulan Hasil 2026 ya, Puan. Dan Puan, mengapakah masyarakat digalakkan untuk melaksanakan pelaporan cukai secara sukarela menurut mesej yang disampaikan oleh hasil ni, Puan?
1: Okey, sebenarnya pihak hasil berharap program seperti ini dapat membantu meningkatkan kefahaman dan kesedaran masyarakat mengenai percutian. Tema Lapor Semula Tanggungjawab Bersama diharapkan dapat diterjemahkan dalam bentuk tindakan oleh setiap individu. Apabila masyarakat memahami kepentingan percutian dan melaksanakan tanggungjawab mereka secara sukarela, urusan pematuhan cukai akan menjadi lebih mudah dan sistem percutian negara akan terus kukuh. Dalam masa yang sama, hasil akan terus komited untuk menyediakan perkhidmatan, pendidikan dan maklumat percutian yang tepat, mudah diakses dan mesra pelanggan. Oleh itu, sebelum mengakhiri perkongsian ini, pihak kami ingin mengajak seluruh masyarakat negeri Perlis lah untuk hadir bersama-sama memeriahkan program Karnival Jelajah Literasi Hasil 2026. Jangan lupa ya, tandakan di kalender Tuan Puan 9 dan 10 Oktober 2026 di Kangar Jaya Mall Perlis. Bawa lah keluarga, akarkan jiran tetangga, datanglah dapatkan pelbagai maklumat sertai aktiviti menarik serta manfaatkan perkhidmatan yang kita sediakan. Okey, penyertaan dan sokongan anda semua bermakna dalam menjayakan aspirasi Lapor Sukarela Tanggungjawab Bersama demi negara, untuk rakyat, oleh hasilian. Jumpa kami di Kangar Jaya Mall. mai, jangan tak mai. Buat kata orang Perlis kan, DJ Hana.
0: Ya, betul. Okay. Mai jangan sekali. Tak mai.
1: Ya, terima kasih dan salam hormat daripada Hasin Negeri Perlis.
0: Itu dia. Sedikit sebanyak, semoga memberi manfaat dan informasi terkini kepada pendengar kita, ya Puan. Dan kami daripada, daripada pihak Perlis FM ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Puan kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Perlis FM hari ini dan juga pendengar Perlis FM bersama dengan kita, Puan Hayani Binti Harun. Okey, terima kasih banyak Puan.
1: Sama-sama.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Itu dia yang kita di membualkan berkenaan dengan bulan hasil 2026 bersama dengan Puan Haryani tadi di talian kita daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Negeri Perlis. Okey, jangan lupa tau. Jangan tak pi bawa semua keluarga macam tadi Puan Haryani kata, bawa semua sekali ahli keluarga pi. Banyak aktiviti yang telah disediakan 2 hari tau, 9 dan 10 Oktober ini di Kangat Jaya Mall. Jadi jangan ke mana tau. Teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada bersama dengan Perlis FM, serasi denganku.

0: Sarah Hey, dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.
1: Perlis FM Serasi dengan ku 11.35 minit pagi. Dan tadi kita dah ikuti temu bual bersama dengan Puan Haryani berkenaan dengan Hari Hasil 2026 ya. Dan kini kita dah masuk pun di ruangan Sarang Hey, lagu-lagu Korea back to back. Jom kita layan lagu-lagu Korea pada pagi ini. Perlis FM Serasi dengan ku. Who be

0: merokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Pakai
0: dengar Radio
1: Polis. Ya, Polis FM serasi dengan ku 11.43 minit pagi. Kejap lagi kita dah beranjak pukul 12 tengah hari nanti. Kita akan sama-sama ikuti berita ringkas melalui Nasional FM. Okey. Dan Hana nak bacakan komen daripada Afif Adha. Selamat bertugas DJ. Selamat pagi Polis FM. Selamat tugas. Terima kasih Afif Adha dan juga selamat pagi. Dan Afif minta lagu Selagi Ada Rindu. Kejap lagi tau, Ana akan siarkan. Juga Afif ada berkongsikan berkenaan dengan kuliah maghrib mingguan di Masjid Sirajuddin Padang Poh Perlis. Akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zahrin bin Zakaria pada 1 Oktober hari ini, hari Khamis. 7:30 malam ini dan semua dijemput hadir. Terima kasih Afi Abdah di atas perkongsiannya. Okey, semoga memberi informasi juga kepada pendengar di Perlis FM. Dan kini kita nak layan lagu permintaan daripada Afi Abdah, Selagi Ada Rindu. Tapi Hana ambil yang lagu version Crystal tak Afif. Okey, semoga terhibur Perlis FM serasi denganku.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Eh, boleh saya berserasi denganku. Ah, sebentar lagi tepat jam 12 tengah hari, kita akan sama-sama ikuti berita ringkas jam 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Dengarkan Perlis FM, serasi denganku.

Boleh FM Serasi dengan ku 12 minit tengah hari dah. Kita dah masuk tengah hari dah. Tengah masa apa tu mak-mak kita kan. Bolehlah kongsi dengan Hana sebentar lagi, okay? Hana akan kongsikan di dalam ruangan tudung saji. Dan Hana nak kongsikan juga waktu solat pada zuhur pada hari ini bagi negeri Perlis akan masuk pada 1:11 tengah hari. Dan juga asar 4:24 petang, maghrib 7:12 malam, dan isyak akan masuk pada 8:21 malam nanti. Okey, jangan ke mana tau, teruskan kesetiaan anda sebab selepas ini kita ada tetamu istimewa mungkin. Kita tunggu kejap lagi tau siapakah gerangannya. Okey, apa-apa kejap lagi kita share, okey? Jadi teruskan kesetiaan anda. Jom kita layan lagu Rencong daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Perlis FM, Serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Sibang pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174545 1688.

Ya, Perlis FM Serasi dengan ku. Itu dia, kita dah masuk pun di ruangan tudung saji. Dan Hana nak bacakan kiriman menu tudung saji daripada pendengar kita. Daripada siapakah gerangannya? Assalamualaikum Hana, hari ini mami masak sup tulang, telur dadar dan ulam salad. Bawa bekal mai raja. Semoga Hana sihat selalu, hendaknya amin. Itu dia Mami Z kita. Terima kasih Mami Z. Makanan sihat tu eh. Masak sup tulang, telur dadar dan ulam salad tu. Itu yang penting tu, semua ada. Karbohidrat, protein, fiber, semua ada eh Mami. Terbaiklah Mami. Terima kasih Mami Z. Di atas kirimannya, di atas kiriman menu tudung saji. Kalau nak kongsikan lagi menu-menu tudung saji anda hari ini, boleh hantarkan kepada Hana pada tengah hari ini tau. Sekejap Hana akan kongsikan. Dan seperti Hana wawarkan, kita ada tetamu istimewa yang kita bawakan bersama dengan kita, bersama dengan keluarga Perlis FM. Jadi ke mana tau, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada bersama Perlis FM, serasi denganku.

sempurna. 12.50 minit tengah hari membawa kita sebentar lagi dekat lah dengan satu tengah hari. Tadi tu kita dah bersama dengan Puan Dura kita, iaitu penolong jurutera di Perlis FM ini yang akan bertukar ke Kedah FM mulai minggu depan hari Ahad. Itulah dia, dari Perlis menuju ke Kedah, perjalanan berubah. Kenangan jangan pernah hilang. Selamat melangkah Puan Dura ke destinasi baharu. Kedah FM menanti, tetapi Perlis FM tetap di hati. Kita nak ucapkan selamat maju jaya buat Puan Dura ke Kedah FM. Walaupun rasa sebelah aja, tetapi satu penghijrahan tu, kita nak jumpa kawan-kawan baru kan, apa teamwork baru, itu satu pengalaman untuk kita lah. Itu adalah satu penghijrahan untuk kita semua. Nah, tak lambat, tak cepat, kita pun akan menghadapi situasi seperti itu juga kan. Pindah rumah, pindah kerja, pindah tempat tidur pun satu penghijrahan. Mungkin kita dah selesa dengan tilam bantai tu, tiba-tiba kena ubah pi tempat lain. Itulah dia penghijrahan. Setiap manusia akan mengalami perkara sebegitu. Jadi kita doakan sama-sama kepada keluarga Perlis FM kita yang akan meninggalkan kita ke Kedah FM. Selamat maju jaya Puan Dura. Semoga dipermudahkan segala urusan Puan Dura nanti di sana. Itulah dia, tadi tanya kenapa lagu sedih-sedih semua. Tapi itulah, tadi kita ingat nak dengar sikit suara Puan Dura, tapi Puan Dura ni malu orangnya. Itulah dia. Tak apa, macam mana pun kita doa yang terbaik. You are the best Puan Dura. Puan Dura, kehilangan Puan Dura di Perlis FM ni amat besar ya. Bila Puan Dura meninggalkan kita, banyak jasa dan kenangan bersama dengan Puan Dura kita tu. Siapa nak kenal Puan Dura, nanti pergi ke Kedah FM lah. Boleh tanya Puan Dura yang mana. Gitu pun malu orangnya, tetapi banyak jasa dan pengorbanan. Itu dia. Terima kasih juga kepada kiriman yang telah dihantarkan oleh pengirim pendengar kita di ruangan tudung saji daripada Kak Bibah kita. Hari ni dia kata masak ringkas-ringkas je. Nah, ayam goreng berempal, lepas tu goreng ikan temenong, lepas tu sayur campur, lepas tu banyaknya, lepas tu Kak Bib campur kopi panjang, tambah pula dengan sawi dan sambal belacan. Jangan lupa jemput makan di Jahana, insyaAllah lepas konti nanti, insyaAllah. Okay, dan sekarang ni masih lagi Jahana menemani anda semua. Dan seterusnya, daripada hari ni makcik masak kari ikan grut, campur terung, yang lain macam biasalah, sambal belacan ulam-ulam. Nampak sedap ya makcik. Itu dia. Lagi daripada Mama Z tadi, dia tunjuk dah sup tulang dia memang mantap dan padulah kan. Itu dia. Selamat menjamu selera kepada semua pendengar Perlis FM, mula di mana saja anda berada. Dan yang ke mana tahu, tepat jam 1 tengah hari nanti, kita akan sama-sama ikuti berita utama melalui Nasional FM dan kemudian kembali semula bertemankan dengan Hana Moy. Dan Hana nak kongsikan juga waktu solat Fardu Zuhur bagi negeri Perlis hari ini akan masuk pada 1.11 minit tengah hari. Dan kemudian Asar akan masuk pada 4.24 minit petang, Maghrib 7.12 minit malam dan Isyak 8.21 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana tau, anda dah kongsikan info kan, dah hebahkan maklumat-maklumat yang penting. Teruskan kesetiaan anda untuk terus mendengar Perlis FM di 102.9 MHz dan juga di RTM Klik secara percuma aja kan. Itu dia. Dan Hana doakan semua berada di dalam lindungan dan baik-baik saja hari ini. Yang mana nak ambil anak sekolah tu, hati-hati memandu, hati-hati menunggang motosikal. Cuaca pun nampak elok aja kan. Tak macam pagi tadi berkabus, kelam, cerah. Tapi bila tengah-tengah hangat leh ni, mata pun sayup juga. Sebab apa? Hangat. Jadi nak ingatkan kepada pemandu-pemandu di luar sana yang mungkin sedang bergegas untuk mengambil anak sekolah, berhati-hati yang menunggang motosikal. Seperti biasa kan, pakai tali topi keledar tu, pakai, jangan rasa macam dekat je tapi tak mahu pakai helmet tu. Kena ingat tu, itu adalah perkara yang paling penting sekali. Yang perlu kita utamakan adalah keselamatan. Di jalan sempang-sempang tu, beringat jangan main terus je. Berhenti dulu
dulu. Ada line putih tu, berhenti. Jangan main terus je. Nampak simpang tiga, berhenti lo. Jangan ingat kawasan tu tak banyak kereta, kita pun jalan terus. Jangan buat lagu tu. Bahaya untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan juga jaga kesihatan. Walaupun dalam cuaca kita nampak elok je, hujan turun menghilangkan jerebu, tetapi tidak bermakna IPU kandungan dalam udara tu masih lagi sihat. Kalau rasa tak sihat, pergi berjumpa dengan doktor. Okay, itu dah panjang lebar pesanan Hanamoy pada tengah hari ni. Okay, so jadi jangan mana, teruskan setia anda walau di mana saja anda berada, di Perlis FM, serasi denganku.

0: Dengar hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siaran eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
0: Pakat Dengar Hukum.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.

Perlis FM serasi dengan ku 1.24 minit tengah hari. Itu dia, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead di 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku, dengan ku dan denganmu. Sebentar lagi kita akan masuk di ruangan Jiwang Karat. Nantikan tau lagu-lagu Jiwang Karat yang telah dipilih untuk didengarkan untuk semua pendengar di Perlis FM. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada bersama dengan Perlis FM serasi denganku.

Jom meramai-ramai ke Expo Perdah 2026. Expert bertempat di Midtown Perdah, Kubang Menerong, Tasik Gelugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal memperkasa usahawan, memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global market place. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan argo mandani, acara larian 5 km, jerayawara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini, masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Perlis FM Serasi dengan ku 1.54 minit tengah hari. Itu dia, saja rasa 4 jam dah Hana Moy menemani anda dari jam 10 pagi tadi hinggalah 2 petang nanti. Ada beberapa minit je lagi kan Hana pun dah sampai di penghujung siaran. Dan selepas ini Hana akan ditemani bersama dengan DJ Lin dan juga DJ yang baru, nak kata baru dia orang lama lah kan. Dia baru je di Perlis FM ini bersama dengan DJ Faizal. Sebentar lagi ya. Kalau nak dengar suara beliau, tunggu sekejap lagi pukul 2 sampai pukul 6. Dia akan bergabung dengan DJ Lin sebentar lagi. Okey. Jangan ke mana. Terima kasih juga nak ucapkan kepada semua pendengar Perlis FM yang mendengarkan daripada jam 6 pagi tadi. Jangan kalih tang mana dah tahu. Tunggu sampai pukul 12 tengah malam nanti. Macam-macam informasi, macam-macam lagu yang menarik yang akan disiarkan khas untuk semua pendengar-pendengar di Perlis FM. Jadi jangan ke mana. Teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Dengarkan 102.9 MHz. Okey. Ana undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM, serasi denganku.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak nak lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata dah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
4: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi, hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: sepanjang masa.
1: Dia tulis Arab. Ya, orang-orang baca lah kami ngerti lah.
2: Cuma baca-baca.
1: Baca ya. Wal fadang pasirun tak adu dil pokok kayu. Panas utari.
2: Oh, ya berak.
1: Pasir tak ada pokok kayu panas terik lah.
2: Oh. Wal kurma.
1: Iya, apa dah buat kurma?
2: Itu punya kurma? Wal kurma. Nak buka puas buka bisa nulati. Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Oh. Pandang kiri kanan. Nih,
1: apa dan dia?
2: Pandang kiri kanan. Wal saki bahi tumpuk tumpuk.
0: 102.9.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan kepada anda semua di mana pun anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus menerus mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Dan hari ini Lin tak keseorangan lah kawan-kawan. Kalau selalu Lin dengan Shira-ra-ra, hari ini bukan dengan Shira-ra-ra. Yang mana pakai duk tanya daripada minggu lepas lagi, bila DJ Faizan nak masuk? Bila dia nak masuk? Nindia dia masuk mai dah. Assalamualaikum Bang Faizal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar Lin?
0: Alhamdulillah abang baik hari ini.
1: Hari ini merupakan hari pertama lah saya ke udara.
0: Ya.
1: Yang mana kita pernah ke udara dah dulu dalam rancangan Hindi, Bollywood.
0: Betul, Zindagi.
1: Pernah lah bersiaran dengan Lin kan.
0: Ya betul.
1: Tapi tu di sesi lama saya.
0: Ya.
1: Yang pertama, sesi lama pertama.
0: Aha.
1: Dan sesi yang kedua yang di kedua pula di yang sebelum saya main sini.
0: Betul ya abang.
1: Hari ini yang pertama. Stesen ketiga saya lah.
0: Stesen yang ketiga nah. Tapi tak apa, selalunya yang ketiga tu dia akan lebih meletup orang kata.
1: Jangan letak harapan tinggi saya. Tapi alhamdulillah lah,
0: alhamdulillah.
1: Terima kasih Perlis FM lah yang betul menerima kehadiran saya.
0: Ya, ramai dah bagai duk tanya daripada minggu lepas lagi abang. Sampai kita pun kata mana apa tahu masa tu kan. Lepas tu mereka duk kata ada. Lepas tu bila kita buat TikTok live kan untuk ruangan acara-acara ni pun ada juga daripada kawan-kawan daripada Perak FM. Mereka masuk tu mereka tanya mana Abang Faizal.
1: Kak Nur Azila masuk lah.
0: Mungkin salah seorang. Ya, dan
1: masuk.
0: Lepas tu mereka tanya pula, hampa tak memai ke kat kami?
1: Depa undang lah tu.
0: Depa undang pula. Lepas tu kami lah kata, takat law ni biar kami main round the world di sini dulu.
1: InsyaAllah lah kalau ada rezeki. Tapi saya tak sampai. Tapi Lin pernah sampai ke?
0: Pernah sampai.
1: Sesi lama saya kan?
0: Betul. Perak FM. Alhamdulillah pernah sampai. Dan itu adalah pertama kali Lin jejakkan kaki di Perak FM. Itulah rasa ralat sikit sebab tak berkesempatan tak untuk dalam konti di sana.
1: Pasal tu saya berkonti petang.
0: Oh ya ke? Buat gena kita pun habis. Hebur masa tu dah lewat kan.
1: Berturut-turut.
0: Ya betul. Masa tu masing-masing semua pakai kalut. Dan masa tu pun orang kata apa, banyak benda yang nak kena hafal. Maklum lah kita pun first time nak pergi duduk di atas pentas, nak buat live pula secara langsung pula kan. Garu kepala tempat tak gatal.
1: Tapi itulah bila kata saya diterima di Perlis FM ni.
0: Ya.
1: Ibaratnya
0: Macam mana tu
1: apa, terbang tinggi balik ke belakang kau.
0: Dia ibarat macam apa, sirih pulang ke gangga. Lagu itulah cerita dia. Alhamdulillah.
1: Tapi pertama-tamanya terima kasih Perlis FM kerana menerima kehadiran saya. Dan keduanya terima kasih kepada Perak FM lah, sesi lama saya yang menerima kehadiran saya dan
0: mengulangkan kembali.
1: Maksud saya menerima kehadiran saya di sana dulu dan meraihkan saya lah. Sama macam boleh pun.
0: Alhamdulillah. Belah-belah utara selalunya dia akan hemoi lebih bang. Dia samalah macam segmen kita petang ni.
1: Segmen kita?
0: Kita punya segmen adalah hemoi-hemoi. Kita enjoy kapo sempoi.
1: Hemoi-hemoi ni saya maklum lah hemoi-hemoi kan. Enjoy tu lagi tahulah.
0: Lagi tahulah.
1: Kapo sempoi tu
0: apa? Kapo sempoi tu mereka ataupun kita kata semualah.
1: Hampa lah.
0: Kapo. Dia lebih orang kata lagi dalam punya pelik lagi. Dia macam selului. Dulu ni Lin pun tak tahu benda-benda tu walaupun orang pelih. Tapi lepas-lepas tu kita banyaklah Abang Jai dan belakang-belakang lah yang mana pakai duo ni, terutama sekali Abang Syoh. Dia banyaklah ajak macam lorak pelih.
1: Orang
0: lama. Jadi ada benda ataupun perkataan yang Lin tak berapa nak familiar ataupun tak berapa nak selalu sebut tu, maka kita tahulah. Sabar sedikit. Bela pun banyak juga ajak.
1: Bila pun
0: dengar
1: lorat dia pun
0: pasal dia itulah yang dia handle bab pelet polis. Hat lain tu tak apa-apa nak boleh tandingi lagi dekat law. Dia punya polis lagi dalam. Lagi polis orang kata. Jadi banyak kita nak sembangkan dengan Abang Faizal untuk hari ini. Seperti biasalah untuk edisi hari Khamis kita 1 Oktober 2026 bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan cuaca untuk petang ni kita tengok pun sempoi lah.
1: Petang ni sempoi. Pagi tadi saya ingat saya dah terlajak lepas sempadan.
0: Pasal apa abang?
1: Pasal kabut tu.
0: Kita orang kata dah kita nak jadi pelih Highland juga.
1: Unik.
0: Uniknya di negeri pelih no. Hangat boleh, sejuk pun boleh, kabut pun boleh, belaka-belaka boleh. Jadi ya, saat lagi ni kita harapkan semua kawan-kawan kita, pakat-pakat duk dengar Perlis FM, sebab apa? Banyak lagi yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026 Expert. Bertempat di Midtown Perda Kubang Menerong, Tasik Gelugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal, memperkasa usahawan, memacu ekonomi. Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menarik menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini, masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.
5: Nak kirim lagu?
6: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
5: Tak sibuk-sibuk pun boleh.
7: Jom WhatsApp 07 4574 1688.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Di Malaysia bersama 102.9 Peris FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: permintaan Tok Wan Chin kita daripada Matayang.
1: Oh, okey, Matayang.
0: Matayang.
1: Dekat mana tu Matayang?
0: Matayang dekat mana Syafiq?
2: Saya. Matayang.
0: Matayang
2: lah. Matayang lah.
0: Belah Matayang lah, no?
1: Dekat lah
0: dia
1: sini.
0: Dekat. Kalau kalau belah belah tepi ni adalah Santan.
1: Santan.
2: Okey, lepas tu?
0: Santan? Jalan terus ikut depan belah ni adalah Repuh. Repuh abang lah. Bukan Rempuh. Repuh.
1: Repuh. Okey. Sebab apa? Memang saya pernah main juga Perlis ni. Tapi nama tempat tu tak tahu sangat. Kita tahu yang utama ya. Pusat Bandar Kangan.
0: Padang Besar. Tempat-tempat orang kata apa yang memang tumpuan. Kalau macam Syapik belah mana tadi?
2: Saya. Saya Berseri.
0: Berseri. Nampak Berseri kan?
1: Berseri.
0: Pengantin baru.
1: Tempat
0: bergebung. Tu muka dia, muka ada senyum.
2: Tengok ish kelam pula ni. Kita ubah topik pula.
0: Kita ubah topik. Cara menyelamatkan diri abang.
1: Betul kata Jepit. Kelam dah.
0: Kelam dah. Dia mendung. Tapi kadang-kadang mendung ni dia tak bererti hujan.
1: Apa macam tajuk lagu? Macam kata lagu.
0: Nampak.
1: Nyanyi sikit.
0: Bukan salah. Jangan. Jangan mola Syapik. Dia kalau kata kita mola, lalunya dia akan hujan lah.
1: Siapa yang mola? Lin kan Syapik?
2: Selalu yang mola tu Lin lah.
0: Syapik. Syapik yang mola. Lin jarang bapak nak mola benda-benda tu.
1: Syapik ni saya kenal dia. Haa. 2024
2: kita 2024
1: di rekaman
2: betul yang raya
1: sambutan sambutan raya
0: sebab itulah kita kata tadi
1: tu jalan
2: yang kita mula kita mula bekerja sama
1: tapi masa tu tak macam ni, tak berseri macam ni.
0: Tak, sebab tu lah kata seri pengantin.
2: Batu besar ni dulu.
1: Ah, tu dia lah. Jadi, tak berjari.
0: Ya. Kalau Abang Syah, dia panggil Ibu Gamak dah.
2: Ya, betul lah. Ibu Gamak. Saya mula bekerja sama dengan Abang Beza waktu tu lah. No. Lepas tu kita pergi jelajah Ramadan.
0: Yeah. Nampak.
2: Tahun-tahun no. Banyak boleh.
0: Ada di sini. Nampak.
2: Jumpa tiap hari.
0: Rezeki. Rezeki orang panggil
1: kita tak tahu ketentuan Allah tu.
0: Kalau hari tu di sana. Hari ni di sini.
2: Tapi kan nak ikut cerita. Waktu mula-mula pertemuan tu di stesen kedua.
1: Stesen kedua saya.
0: Oh ya ke?
2: Di stesen kedua.
1: Dia dekat kita sebut tadi stesen kedua saya.
2: Tapi waktu tu dia bekerja di stesen pertama.
0: Pula tu.
2: Nampak tak dia punya cerita tu?
0: Dia jadi ibu tu no. Dia pusing piman-piman.
2: Betul,
0: tak ada masalah.
2: Sebab first time DJ Faizal bersama dengan Paul FM hari ni.
0: Betul. Tu pun dia tak mau tadi ni. Nervous.
2: Tak mau pergi malam, tak apa.
0: Pasang. Kerja senang.
2: Jadi apa pun sama berkonti.
1: Terima kasih, Jepik. Mohon tunjuk ajar lah.
2: Dia lagi
0: otai.
2: Otai kita.
1: Tempat baru pun.
2: Kita mohon tunjuk ajar tempat-tempat kat Perlis. Tak ada masalah. Tapi bab-bab tunjuk ajar yang di dalam
0: bahagian kerja ni. Dia lagi lah.
2: DJ Faizal lagi yang ada.
0: Kita lah pula kena menuntut. Kan? Tapi apa pun kawan-kawan kita di ruangan wasit konti pun meriah waktu lah ni. Ini kiriman daripada rakan kita jugalah. Dia kata assalamualaikum, selamat petang buat Lin dan juga Faizal. Katanya welcome to Perlis FM. Buat DJ Faizal kita, semoga yang terbaik untuk anda di Perlis FM. Buat-buat DJ yang bertugas ceria-ceria selalu dan moga dipermudahkan segala urusan dan sihat-sihat selalu. InsyaAllah, amin. Dan katanya tak lupa juga buat semua pendengar Perlis FM serasi denganku hadir dari Maran. On selalu melalui RTM klik tak kalih dah. Tak tutup dah Perlis FM ni. Spend time nak dengar DJ baru hari ni. Lepas tu dia kata ada DJ Syafiq juga. Ada. Kita baca nampak terus jujur kan. Daripada MZ Perlis kita lah. Salah seorang pendengar kita yang memang setia dengarkan menerusi RTM klik. Kadang-kadang kita buat live Perlis FM pun memang dia akan masuk. Dan belakang-belakang siapa lagi yang ada dengan kita? Kak War pun ada. Katanya salam Lin, Kak Wah sambil-sambil duk dengar boleh FM ni, duk bersiang daun maman nak buat jeruk katanya.
1: Jeruk maman pun sedap ke?
0: Sedap kan? Apa nak kata? Apa habuan sat lagi makan nasi?
2: Lambat makan ni, pukul 3 orang.
0: Dia tak tentu. Setengah-setengah orang dia fokus tengah kerja tu dulu. Makan tu nombor 2. Capek dia lain. Dia makan dulu.
2: Dia tak habis-habis.
0: Sebab sebelum dia nak masuk konti, dia akan kata lapar kok.
1: Dia orang pujam macam tu dulu. Lepas tu dah berkeluarga ni dia
0: kenal balik.
2: Saya rasa benda ni sampai saya ada anak dua orang saya duk kenal juga lah.
0: Tetap pasal apa? Syafiq kan adik.
1: Dia paling adik lah sini.
0: Dia yang paling adik. Ada lagi.
1: Tapi antara adik-adik dia
0: lah. Adik-adik tu dia lah. adik orang kata kategori lelaki. Dia lah
2: Bobo.
0: Takkanlah kita tak mau nak ni. Kita kena lah pikul sekali.
2: Baik, kan? Tak apa. Saya terima
0: benda ni. Ya, dan apa pun terima kasih untuk Kak War bersama kita. Mami Z pun ada bersama Mami kita. Katanya assalamualaikum Mami Z daripada KL, no? Katanya nak minta lagu pasangan bahagia daripada Sharifah Aini dan juga M Sani. InsyaAllah kita tengoklah sekejap ni berkesempatan ke tidak. Sebab apa Abang Faizal dan juga Syapet waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 2.44 minit petang. Dan kita nak ucapkan juga selamat petang lah buat kawan-kawan kita yang mana mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM saat ini. Dan saat lagi ni ada apa Syapet?
2: Lagi kita akan terbang pergi ke pusat kota media lah.
0: Untuk kita ikuti
2: berita ringkas.
0: Ya, pukul 3 petang. Dan lepas daripada pukul 3 petang tu saat-saat yang dinantikan Abang Faizal.
1: Hindustan kita lah. Aci-aci
2: memang kena
0: aci,
2: lah
0: aci, nehi, nehi. Aci-aci nehi-nehi. Aca-aca nehi-nehi. Aci-aci kita pun aci.
1: Aci-aci
0: buka pintu. Ya, okey. Jadi saat lagi ni semua pakat duk hantar mai dah di ruangan WhatsApp Konti. Di nombor berapa pulak Abang Faizal?
1: Okey, nombor talian WhatsApp kita 017-4541-688. Lancang
0: lancang. Lancang. Ini dia lagu Mas Mona untuk anda. Terus dengar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: 102.9, hanya di Perlis FM.

0: 蹲进我。
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: sur les affaires.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada untuk edisi hari Khamis kita 1 Oktober 2026. Lin dan juga DJ Faizal.
2: Apa khabar semua? Sihat
1: ke? InsyaAllah kita harapkan sihat-sihat semuanya. Walaupun cuaca di Negeri Perlis tak sehangat lit-lit. Yang mana duk biasa duk tahu dah Negeri Perlis ni jarang orang kata sejuk keadaan dia. Selalunya orang akan kata dia hangat lah.
2: Hangat lilit lah
1: kalau belah-belah utara belah-belah kita ni. Tapi untuk hari ini nampak gayanya dia mendung.
2: Adakah kerana saya pakai cermin hitam ni?
1: Tidak.
2: Dia
1: memang mendung.
2: Jadi yang memandu tu hati-hatilah.
1: Hati-hati. Kita harapkan mungkin ada 1-2 tempat lah yang hujan sudah mulai turun. Tapi apapun kita harapkan semuanya terus peka dalam pemanduan anda. Moga selamat dalam pemanduan juga. Selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan seperti biasa, Abang Faizal, untuk edisi hari Khamis kita akan berada di ruangan Acah-Acah Nehi-Nehi.
2: Acah-Acah Nehi
1: Hindi lah
2: ni.
1: Hindi lah. Jadi selalunya untuk segmen ni adalah ruangan untuk kita buat senaman ringan, Abang.
2: Senaman ringan?
1: Kenapa, Abang? Kadang-kadang tu dia tak boleh, Abang. Dia tak boleh duduk. Kita duduk saja tu tak boleh. Dia kena bergerak jugalah. Dan waktu lalu ni pun kita dah mula live di ruangan Facebook Perlis FM dan juga di ruangan live TikTok Perlis FM. Okay. Untuk anda di luar sana masih lagi boleh hantarkan saja kiriman ke ruangan WhatsApp konti kami juga di 0174541688. InsyaAllah saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan juga segala perkongsian rakan-rakan kita. Dan seperti biasalah pembukaan dia, yang mana duk hantar mai dan ikut turn dah, ambil nombor dah, Abang.
2: Ambil
1: nombor dah daripada awal. Ini adalah lagu yang diminta oleh ibu daripada belakang Pali Polis Matayak. Katanya nak dengar lagu sedih.
2: Lagu sedih.
1: Tapi lepas tu dia ceria.
2: Lagu apa lagu ni?
1: Cahaya-cahaya
2: apa tu?
1: Cahaya itu cukup.
2: Apa benar dia?
1: Sekejap lagi kita Google lah. Kita cari nak.

0: nak membawa kita ke pukul 3.18 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana pun berada. Kita nak baca pula di ruangan live Facebook Perlis FM. Ada yang bersama dengan kita waktu lah ni, Rohizam Saad. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang untuk Lin dan juga Faizal. Selamat bertugas buat anda berdua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kawan. Dan kita pun ada Nur Elifa. Katanya assalamualaikum dan selamat petang. Katanya nak minta lagu Pretty Woman dalam movie Kalhonaho. InsyaAllah kita tengok lagi berkesempatan ke tidak. Ini pula kiriman daripada Muhammad Afiq Ada. Katanya assalamualaikum, selamat petang Perlis FM, selamat bertugas, jom layan acaca nehi nehi. Dan terima kasih juga untuk Noriza Ahmad Arshad. Katanya assalamualaikum Lin dan selamat petang, jom kita layan acaca nehi nehi. Itu dia di ruangan live Facebook Perlis FM. Siapa yang ada dengan kita Abang Faizal? Di ruangan TikTok pula.
1: TikTok kita tengok. Sebab saya kena tengok dia, senama tengkuk lah. Terima kasih Kak Nur Azila. Kak Nur Azila ni dari
0: Kampung Perak. Gajah Perak.
1: Taman Sri Bandar, Kampung Gajah Perak. Terima kasih hadir ya. Okey.
0: Siapa lagi yang ada? Siap Afi Ada.
1: Siap Afi Ada. Okey.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Pendekar Laut follow. Baiklah. Nama Pendekar Laut ni dia gimmick dia apa? Terpengaruh dengan komik. Dulu ada komik Pendekar Laut.
0: Ada.
1: Ada. Dulu saya baca lah lebih pada baca paper tu.
0: Sakan gaya tu. Patut nampak ada ciri-ciri pendekar tu.
1: Pendekar tu. Tapi pendekar laut lah. Okey. Antaranya lagi. Namiah Majid.
0: Terima kasih.
1: Ada yang minta lagu ni.
0: Ada yang minta lagu. Boleh.
1: Boy PG. Boy PG ni katunis.
0: Katunis.
1: Boy Pulau Jo. Katunis di salah sebuah komik yang terkenal dulu lah. Dia Pulau Jua ni di Perak lah.
0: Di Perak lah.
1: Memang selalu bersiaran bersama saya ni. Terima kasih Boy PJ.
0: Makna kata dia kreatif lah. Seni dia ke bahagian lukisan komik. Mantap.
1: Tapi itulah. Saya ke dari stesen nombor 1 ke stesen nombor 2. Dia pun ikut juga.
0: Alhamdulillah.
1: Stesen nombor 2 main ke stesen nombor 3. Dia pun ikut juga.
0: Dia pun ikut juga. Alhamdulillah. Itu yang katakan rezeki. Dan kita pun nak baca dua sikit di ruangan WhatsApp Konti. Bersama kita waktu lor ni Macang. Terima kasih Macang. Katanya Macang. Daripada ruangan WhatsApp Konti kita ni. Katanya Macang duk pi

0: Yang baru dia baru orang kata masuk konti baru nak panaskan keadaan. Dan seperti biasalah Mak Cang katanya nak dengarkan lagu kegemaran Mak Cang. Lagu ni memang duk ada setiap minggu, setiap kali ajar-ajar ni. Memang kalau kata orang kata ada undian, memang lagu ni lah yang paling mendonia. Jom layan terus
1: Era FM, Perli FM.
0: Serasi denganku.

0: India Wali. Lagu yang diminta oleh Mirun daripada Berseri. Katanya nak dengarkan lagu India Wali pula petang ni. Ya, takkanlah tidak kan. Jadi kita tunaikanlah. Kita siarkan dah untuk hiburan kita bersama.
1: Harap terhibur lah.
0: Harap terhibur. Ini kiriman daripada Kak Ani. Kok Diang. Katanya, Assalamualaikum Lin. Bersama orang baru ke hari ni, nama apa? Hai. Dia tak berapa anak baru sangat hampa.
1: Tuh roh.
0: Okey, dia hanya baru saja di Perlis FM. Dia bersama dengan DJ Faizal hari ini, Kak Ani. Katanya sebab Kak Ani baru je buka radio hari ini pasal dia on the way nak pergi Kuala Perlis tu. Jadi katanya dah tahu kata hari ini untuk Bollywood. Katanya dia on saja radio nak layan lagu apa pun boleh.
1: Lagu apa pun boleh. Entah siapa nak pergi tu apa.
0: Entah barang Kak Nok di Langkawi tu.
1: Itulah kata post-post ke
0: feri. Ya, betul. Guna feri lah. Dan MZ Perlis pun bersama dengan kita. Katanya mantap. Thank you DJ yang bertugas untuk lagu. Katanya siap menari terbayang pergi dah lagu dalam filem. Dengar lagu orang dah boleh terbayang dah lagu
1: macam
0: mana.
1: Macam kata tukar baju berapa kali dah tadi. Dia stand lah sana baju lain. Sekejap patah balik nanti baju lain.
0: Pasang kan kali tu. Dan bersama dengan kita juga Roslan daripada Bukit Papan. Katanya permulaan lagu tadi pun dah best.
1: Awal tadi tu.
0: Walaupun hujan lebat di kawasan dia.
1: Bukit Papan tu.
0: Di Bukit Papan.
1: Kat Bukit Papan ni?
0: Tak tahulah kita. Jangan tanya bak geografi kita lost sikit bahagian tu. Jadi Tok Wan Chin katanya nak dengarkan juga lagu Men Charlie daripada filem Profesor. Dan terima kasih juga untuk makku dan juga pakku. Katanya tadi nak dengar lagu Night in London. Dah pun kita siarkan.
1: Pakku
0: Jubin.
1: Lama sihat
0: insyaAllah.
1: Kenal lama ni.
0: Kenal pakku.
1: Saya kata boleh ni macam lestak
0: ke lah. Orang kata pimai-pimai tu.
1: Kok tu lah.
0: Apa nak kata. Tu dia lah. Tapi kira untung lah main Perlis pun.
1: Alhamdulillah syukur. Jom kita berhibur dulu.
0: Alright. Hanya di Perlis FM.
1: Serasi dengan

0: Main jali baru saja menghiburkan kita dan sangat kan. Kalau kita tengok jam tu, waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 3.42 minit petang. Pidah kawan-kawan, terima kasih yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM. Kita harapkan terus kekal hingga ke tengah malam sat lagi.
1: 18 jam
0: sehari tau. Betul.
1: Mungkin sebab 6 pagi sampai pukul 12
0: malam. Dan kita tutup kedai pun memang pukul 12 tengah malam. Tu pun kita sambung pulak, relay pulak
1: ke National FM.
0: Betul. Dan siapa yang bersama kita di ruangan live TikTok Perlis FM?
1: Okay, ramai-ramai ni. Ramai. Tengok tang mana, saya tak tahu ni.
0: Tengoklah tang mana yang boleh tengok.
1: Lan SHP. Salam.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Long. Ya. Terima kasih Kak Long Siti. Kamarin. Amboi, kamarin ni saya kena belanja ni kata ni.
0: Oh, iya ke?
1: Kena belanja minum ni.
0: Pasal?
1: Tengok, dia tulis macam mana tapi saya tengah baca.
0: Pasal apa tak boleh baca?
1: Okey, Kak Kam kata apa? Lama tak nampak Syafiq, dia tak live.
0: Dia tak live. Oh, iya ke? Nanti kita paksa dah.
1: Kita paksa dia sumpah live.
0: Biasalah dia berseri-seri sikit. Baru.
1: Seri dia tu, dia tak mau buat live. Dia takut terbang.
0: Terbang, betul. Dia memang menjaga seri seri wajah dia tu.
1: Berapa lama dah dia ni?
0: Adalah baru dalam sebulan. Betul lah dia.
1: Syarul dari TP ni. Syarul ni orang TP.
0: Tahu ya ke?
1: Siapa lagi? Pakcik Mak yang download.
0: Pakcik Mak apa nak kata? Habis meta orang boleh dengar. Mula Hindustan. Dan kita pun nak baca juga sikit di ruangan WhatsApp Konti. Okay. Ini daripada Firas. Firas katanya Assalamualaikum. Sebab dia orang Pakistan, betul? Kan? Jadi dia kata selamat petang. Firas hari ni awal juga. Awal tak kelut. Boleh lah. Gena pun boleh. Janji dia usaha. Dan katanya dia nak dengarkan lagu Yeh dua Hai Mary Rapsi. Tadi kita dah siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan katanya moga terhiburlah untuk semua pendengar Perlis FM di ruangan Aca-Aca Nehi-Nehi. Lagu tu. Dan terima kasih jugalah untuk rakan kita Roslan Hashim. Dia siap abang air Bukit Papan tu kat Batu Lima, Jalan Kuala Palih tu. Lagu tu lah cerita dia. Terima kasih juga atas makluman anda.
1: Bukan tak tahu saja
0: manjah gitu.
1: Kalau kita buat tak tahu, depa habang. Jadi depa habang, depa terlibat dengan Perlis FM kan. Depa dengar Perlis FM lah.
0: Boleh juga.
1: Ayat selamat tu kan.
0: Ayat selamat. Mantap. Okey, nampak kita ada backup ya. Okey, untuk ruangan live Perlis FM, live Facebook Perlis FM pula, kita ada Raja Muhammad Fazli. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ada Kak Rasma Saad kita. Katanya salam Lin, selamat bertugas. Layan Aca-Aca Nehi-Nehi setiap hari Khamis. Perlis FM serasi denganku. Yes. Mantap keliau abang apa.
1: Siapa lagi ni?
0: Kita juga ada Latifah Cik Pah. Katanya salam Lin, selamat petang dan selamat bertugas. Katanya Kak nak lagu Man satu.
1: InsyaAllah.
0: Man satu tak ada. Man saja ada.
1: Man saja betul.
0: Dia ada kali tu. Jadi lagu apa yang ada? Lagu ni ada. Sat lagi kita akan mainkan juga lagu-lagu yang mana pakai-pakai ada minta apa. Sebab apa? Hari ni kita nak boleh melara pun sat sangat. Sebab sat lagi azan.
1: Azan.
0: Azan asar. Dia nak main dah.
1: Jadi bila saya sebut azan asar, azan asar. Dia kena macam tu, kena pedo kan.
0: Dia ada.

0: Zamnun Kirani menghiburkan kita juga dan membawa kita ke penghujung jam yang kedua. Pidah.
1: Kebil
0: tak tahu dah nak hujung jam yang kedua.
1: Dia tak boleh kata pijam celik-pijam celik.
0: Ada. Tambah pula tu hujung apa orang kata waktu-waktu yang mendung, orang kata saat mendung, saat cerah, orang kata dalam keadaan sejuk tu dia dan dia pejam terus.
1: Kalau macam ni waktu apa yang syok? Waktu macam ni apa yang syok?
0: Waktu apa yang syok? Waktu
1: sedap ni, buat apa?
0: Kalau Lin lah, kalau Lin ada joran sebelah kan, kita mengai. Lepas tu kalau ada biskut, ada pula kopi ke kan, oh dia layan.
1: Saya waktu macam ni saya berunyuk.
0: Betul.
1: Berunyuk juga sedap Lin.
0: Boleh cuba lepas ni kita akan cuba.
1: Nak berunyuk apa saya pergi enam.
0: Dia sungguh. Terima kasih juga untuk PK Yo katanya. Abang Jan balik perlih pula ke?
1: Yo, dia sebut nama saya
0: nama
1: ni.
0: Nama sebut tu.
1: Abang Jan
0: nama
1: ni.
0: Nama tu. Lagu tu lah. Cerita dia di ruangan live TikTok waktu lah ni. Kita pun ada di ruangan live Facebook Perlis FM. Boys Bolis bersama dengan kita katanya. Assalamualaikum. Selamat petang Lin dan juga Faiza. Selamat bertugas di konti dengan segmen Acha-Acha Nehi-Nehi. Katanya lagu Hindi Hits memang power lah. Katanya layan daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Baru lapor diri. Nak lagu Badshah satu.
1: Tengok saya kalau ada kita pun.
0: Lagu Badshah tak apa. Jangan minta Abang Shah waktu lah.
1: dia tak nak ni tu.
0: Sat lagi dia masuk. Kan. Tidak pun dia BDR. Terima kasih juga untuk Tok Wan Chin. Bersama kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Okay. Dan Mawar Berduri Wati katanya Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang-petang. Katanya walaupun matahari terbit, tengok tu cuaca sejuk hari ni. Katanya apapun Alhamdulillah. Dan hati-hati juga untuk suami yang tersayang, Abang Zul yang tengah buat kerja lah ni.
1: Alhamdulillah. Doa isteri tu berkat.
0: Berkat. Kan. Try dia main mata 2-3.
1: Saya tak kata.
0: Gurau.
1: Tak berani nak kata.
0: Benda tu jangan.
1: Tarik balik.
0: Okey kawan-kawan, dan waktu lo ni pun kita nak kongsikanlah bersama dengan anda semua. Di mana maksudnya waktu solat fardu asar hari ni? Waktu asar hari ni. Pada pukul 4:24 minit petang. Maghrib pula kawan-kawan 7:12 minit malam dan Isyak 8:21 minit malam. Untuk solat fardu asar pukul berapa tadi Bang Faizal?
1: 4:24.
0: Mantap kali tu.
1: Tak ralit.
0: Betul. Dan saat lagi ni kita akan bersama juga dengan kawan-kawan untuk kita ikuti info terkini dalam berita Perlis FM pada pukul 4:30 minit petang. Tapi ada lagi sikit kita berbaki lagu-lagu yang mana kawan-kawan kita pakat minta tadi ni untuk ruangan Acha-Acha.
1: Lagu ni dia jadi lebok.
0: Pasal apa? Dia
1: tak sebut melting, dia sebut lebok.
0: Lebok
1: tu lagu ni.
0: Pasang kali tu.

0: pasal. Lagu ni memang boleh buat senaman. Ha, siapa tadi yang kata jawab buat senaman lah, sambil-sambil duduk atas kerusi. Boleh belakang hamba ada senaman duduk atas kerusi, senaman melalui fikiran.
1: Oh. Senaman fikiran baru hari ni saya tengok
0: tu ada dia, senaman Allah, fikiran. Senaman juga tu. Sebab apa tau, dia tengah duduk terbayang, dia tengah fikir. Okey, waktu ni gerak dia apa? Gerak dia apa? Dia senaman juga tu, senaman-senaman. Okay. Senaman. Panas.
1: Senaman minda lah.
0: Belakang-belakang lah hamba. Okey, siapa yang ada bersama dengan kita waktu lah ni, okay. Kita ada Mami Ani. Terima kasih Mami Ani. Mat Isa Zeman, terima kasih. Katanya ramai nak DJ berdua, mesra betul. Alhamdulillah.
1: Dia mesra tak mesra pun, di luar konti sebelum ni memang ada berhubung dengan kawan-kawan di Pelik FM juga.
0: Lagu tu cerita dia
1: yang boleh senang kolaborasi.
0: Ya, Nurul Azia, Kak Nurul kita. Hai Lin, hai hai hai. Untuk semua kawan-kawan kita, siapa lagi yang bersama kita, AJ Angah, Jimmy, terima kasih. Razak Abdullah, terima kasih. Belaka-belaka. Siapa lagi, Syamim, terima kasih. Oh, minta maaf, tak dan dah hampa. Nak yang mana minta lagu tu, tak dan dah. Cukup habuan kita nak melara tu tadi ni sahaja. Apa? Sebab apa, waktu solat fardu asar ini dia masuk awal.
1: Kewepat 24 minit.
0: Terima kasih juga untuk Satya Kekal, Hekal Kekal Berdoh katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nda RY2, orang termeluh pun join ni.
1: Oh, orang termeluh paham.
0: Terima kasih.
1: Tu kat Salma termeluh. Kata tu siapa nama DJ sebelah, DJ Lin. Kat,
0: yo,
1: Kat Salma saya, ketu
0: Kat Sal, saya Lin di sini. Okey, Din Fayyad juga. Ay, Abang Faizal dah berhijrah ke Perlis FM. Tak silap dulu di Perak FM.
1: Betul?
0: Memang betul, tak silap.
1: Tak salah.
0: Betul. Terima kasih juga Cik Mail. Dia kata DJ Bella cuti ke? Bella kalau dia tak konti, dia ada je di pejabat.
1: Dia ada kan? Urusan lah tu.
0: Ada urusan. Sebab tak semestinya kalau DJ tu tak berkonti, dia tak ada di pejabat. Dia ada. Bah, pasal tugasan-tugasan lain juga menanti.
1: Yeah.
0: Hashim J katanya Faizal tak cakap. Yup dah no.
1: Oh, jenuh teman nak pembetul lidah teman ni. Nak ke Perlis pula ni. Tak tahu lah macam mana boleh ke tidak. Kita tengok lah.
0: Ata
1: koma.
0: Terima kasih untuk semua kawan-kawan dan di ruangan Facebook Perlis FM. Pak Suoma, terima kasih. Afino Syazaf juga, terima kasih. Zahira Arif katanya, DJ Faizal, saya datang daripada Perak FM tau.
1: Pak Suoma memang salah seorang penyokong setia.
0: Zahira Arif tadi yang datang daripada Perak FM. Dan Afino Syazaf kata selamat petang, Faizal, ada pendengar rindukan Abang Faizal.
1: Amin.
0: Katanya
1: tak apa, rindu-rindu anda tu tetap bersama RTM juga.
0: InsyaAllah dia tak lari pergi mana.
1: Tak boleh
0: dalam kot ni saja.
1: Mudah dengar di RTM Klik pun ada.
0: Betul, percuma lah ni.
1: Free
0: saja. Buat turun internet kena lah bayar.
1: Tak apa lah, semua tu mudah aja semua tu.
0: Benda boleh buat kira, no?
1: Betul, kita buat dia.
0: Kita buat dia. Tapi apapun, kita harapkan semua kawan-kawan di mana pun berada, berada dalam keadaan terbaik. Dan seperti biasalah, link kongsikan sekali lagi untuk anda. Waktu solat fardu asar ini pada pukul 4.24 minit petang. Kita harapkan dengan pemakluman ini pun dapatlah kawan-kawan kita atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan seperti biasalah kawan-kawan, pukul 4.30 minit petang saat lagi ni, kita akan ikuti pula info terkini dalam berita Perlis FM. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk bersama dengan kami lagi di ruangan acak-acak nehi-nehi setiap hari Khamis di jam yang kedua dalam ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapo Sempoy.

0: Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. Maksudnya sesiapa yang mengambil tanah orang lain tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sehingga ke dasar tujuh lapisan bumi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, satu kali tu bila dah terlewat, bila kita tengah solat, last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah, tengah-tengah solat, dengar azan, masuk waktu lain bidah. Jadi macam mana ni Ustaz? Habang Ustaz, Ustaz nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz Abang Ustaz?
2: Benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah, ataupun solat-solat lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu, dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rakaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rakaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar, dengar azan, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca Fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
3: Ustaz, habaq
4: saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Hindarkan sifat langit. Profesor Hamka pernah berkata, manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah dan akan kembali pula ke tanah. Namun kenapa kita masih bersifat langit? Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, kita dianjurkan untuk merendah diri dalam apa jua keadaan. Yang kedua, jadilah resmi padi, iaitu makin tunduk bila semakin berisi. Yang ketiga, sifat langit atau angkuh adalah racun yang merosakkan hati dan akan merebak ke seluruh anggota badan. Ingat pesanan saya, saling mengingati, hindarkan sifat langit.
5: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya Noor Azlinda Mat Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Institusi raja merupakan pasak kestabilan, benteng kedaulatan serta payung penyatuan rakyat. Kedudukan institusi raja yang berkecuali dalam kerangka raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen memainkan peranan penting dalam memelihara keseimbangan politik, menjamin kelangsungan pemerintahan serta memperkukuh keharmonian masyarakat merentasi kaum dan agama. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah ketika berkenan berangkat merasmikan Wacana Adiwangsa 2026, Institusi Raja, Warisan dan Jiwa Bangsa di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Perlis, Arau. Program berkenaan turut memberi tumpuan kepada usaha membentuk generasi muda yang memahami sejarah, menghargai warisan serta memiliki jati diri yang kukuh dalam mendepani perubahan semasa. Menurut baginda lagi, warisan budaya dan bahasa perlu diperkasa sebagai kekuatan strategik serta lambang identiti yang bernilai tinggi, bukan sekadar peninggalan sejarah. Khazanah tradisi juga perlu bergerak seiring inovasi dan teknologi agar terus berkembang, relevan serta mampu diketengahkan ke persada antarabangsa. Usaha kerajaan memperkenalkan inisiatif Bakat Madani yang merupakan langkah proaktif dalam memperkukuh agenda pembangunan modal insan negara mampu memberi manfaat kepada rakyat. Inisiatif ini disasarkan mampu memberi manfaat kepada sekitar 25,000 individu dalam tempoh setahun akan datang. sekaligus memperlihatkan perubahan pendekatan daripada sekadar menyediakan peluang pekerjaan kepada membangunkan bakat secara lebih sistematik, berterusan dan berlandaskan keperluan industri. Lebih menarik, bakat madani tidak hanya memberi tumpuan kepada penempatan pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, program ini dibina berasaskan tiga teras utama, iaitu memperkukuh keboleh pasaran dan penempatan kerjaya dalam ekosistem GLIC, GLC dan Petronas, memperluas peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik bernilai tinggi serta memperkasa institusi pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET agar lebih selari dengan keperluan industri semasa, sekaligus memberi peluang kepada graduan IPT untuk bekerja dalam bidang yang dipelajari mereka selain memanfaatkan sepenuhnya ilmu dan kompetensi yang dimiliki mereka. Bagi membolehkan masyarakat mengetahui hak dan tanggungjawab mereka sebagai pembayar cukai, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Perlis menganjurkan Majlis Peluncuran Bulan Hasil 2026 Peringkat Negeri Perlis. Pengarah Negeri Hasil Perlis, Muhammad Afendi Ayub berkata, ianya merupakan penjenamaan semula Tax Education Month, TEM, sebagai sebuah platform nasional yang menghimpunkan pelbagai usaha pendidikan dan kesedaran pencukaian yang lebih dekat, mesra dan mudah dikenali rakyat. Program itu turut memberi tumpuan kepada pendekatan pendidikan awam yang lebih proaktif, inklusif, mesra rakyat dan mudah difahami melalui tiga inisiatif utama yang ditekankan, iaitu program pengakuan sukarela cukai pendapatan, program khas sukarela e-invoice dan program khas pengakuan sukarela duty stamp. Beliau berkata demikian kepada media selepas peluncuran program hasil 2026 peringkat Negeri Perlis di Kangar. Beliau juga berharap program bulan hasil itu akan menjadi platform yang berjaya meningkatkan kesedaran, kefahaman dan keyakinan masyarakat terhadap sistem pencukaian negara. Sekian berita disunting oleh Sofi Samsudin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
3: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Yang terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Untuk kali lagi pergi mana-mana kawan-kawan. Sebab apa? DJ Faizal dan juga Lin Mazi lagi di sini. Teman anda untuk edisi hari Khamis kita. 1 Oktober 2026.
1: Okey. Ketika nanti kita akan terbang sekali lagi ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita dalam utama 5 petang.
0: Betul. Dan
1: kata 7 minit lagi lah.
0: Tak lama dah. Tak lama dah.
1: Pukul apa ni?
0: Pukul waktu lah ni dah pukul 4.53 minit petang.
1: Terkebir dah masuk jam terakhir kita dah.
0: Dia jangan pejam celek. Tidak lagi dia pejam-pejam tu. Dan untuk kawan-kawan juga saat lagi ni di jam yang seterusnya kita akan kembali selepas kita dengarkan info terkini dalam utama 5 petang bersama dengan Lina untuk ruangan tahsin Al-Quran. Dan selepas ini masuk saja bulan Oktober. Untuk bulan ini tahsin Al-Quran akan ada pada minggu pertama dan juga ketiga sahaja kawan-kawan, untuk makluman kita bersama. Makanya untuk minggu kedua kita hanya jalan seperti biasa, tiada tahsin Al-Quran minggu kedua dan juga minggu keempat. Ingat kawan-kawan, minggu pertama dan juga minggu ketiga sahaja yang kita akan bersama dengan ustaz ataupun tetamu jemputan untuk tahsin Al-Quran.
1: Tapi saya nak tanya lah Lin, tahsin ni gambaran sikit program macam mana?
0: Kita akan mengaji bersama-sama. Mula awal itu ustaz akan bagi tahu surah apa yang kita akan baca pada hari ini.
1: Ustaz baca dulu.
0: Ustaz baca dulu. Dan lepas tu kita akan terima pemanggil-pemanggil kita yang mana memang ramai yang duk tunggu nak mengaji bersama dengan ustaz. Yang mana lepas daripada depa mengaji, sama duk mengaji tu pun ustaz akan tegur di mana tajwid bacaan dia. Tajwid, ada segi harakat dia dan belakang-belakang lah. Jadi itu yang seronoknya. Dan semua yang mana Lin maklumkan tadi tu juga boleh tonton terus di ruangan live Facebook Perlis FM dan juga di ruangan TikTok Perlis FM, insyaAllah. Jadi jangan duk pergi mana-mana kawan-kawan, terus layan, terus setia mendengarkan Perlis FM
1: serasi denganku.

UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utara.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita 1 Oktober 2026. Bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad Al-Hafiz kita sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan dulu yang berbahagia Ustaz untuk mulakan dengan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa inshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad kita. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita untuk hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad kita. Silakan.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

0: قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم الحمد لله Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan nampak gayanya kita pun dah dapat dan terima pemanggil-pemanggil kita bersama di atas talian. Mari kita dengarkan untuk pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana?
2: Saya Kamaruzzaman daripada Arau.
1: Cik Kamaruzzaman, silakan. Boleh mula dah kita hari ini dengan surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20. Silakan.
2: Ya, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم

0: أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: يا صدق الله.
0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di sana? Encik Azhari ke?
3: Ya, saya.
2: Alhamdulillah. Hari ini nombor tiga, no?
3: Tiga.
2: Ya, boleh. Hari ini kita akan mula dengan surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20. Silakan, Cik Azhari.
3: 17 hingga 20, no?
2: Ya.
3: Okay, baik. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
3: Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya. Masaluhum kamasalil ladzi توقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم

والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

0: وإذا
1: فيه وإذا dia kena jelas tu. Yang fi wa kita pakai ambil ikut dia tak mau. Dia kena tahqiqkan huruf dia tu. Kul

0: kamu.
1: Fihi wa ida hi itu. Fihi wa ida hi wa ida.
0: Ayo, mulai.

0: Yeah.
1: إن الله على كل شيء قدير.
0: Yeah, صدق الله.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di sana?
3: Ada Mak Ngah.
2: Mak Ngah, silakan Mak Ngah. Hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20. Nah, boleh mula dah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
3: Ustaz
0: boleh dengar? Alhamdulillah dengar.
3: Hujan ni. Okey, mangga tiba Ustaz.
0: Teruskan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalilladzi istawqada naran falamma adha'at ما حوله ذهب الله بنورهم.
0: Mangah tengok tu bila kita ya? kita sebut tadi mula-mula masaluhum tu pada mim ha. Tu dia jangan bunyi macam putih terus ya. Jadi dia memanglah di situ dia apa izhar okay. Cuma kita nyatakan mim ya. Bacaan kita jangan kita terputus ya. Ya bunyi seolah-olah nak sakta. Yang kedua allazi itu allazi sin. Dia ada sofit dia ada punya sifat dia tu. Satu lagi pada apa huruf kita tengok tadi pada huruf bila apa bila dia sebut tadi ni jangan huruf ta tu. Adha'at ma. Jangan adha'at ma lahu. Dia tak ada sifat mahmus yang di hujung tu. Dia ada angin dia tu. Okay. Daripada udara dia tu. Jadi
3: okay,
0: dia sebut cuba sekali ni. Masalah.

0: أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: Barakallahu
2: alazim.
3: Kata
2: yang
3: ustaz
2: dengan
3: tujuh ajar
2: ustaz ni banyak
3: orang
2: mengambil
3: baik dengan
2: sebut
3: tahu huruk ni.
1: Alhamdulillah.
3: Itulah bila huruk satu lagi huruk tu lah huruk sin apabila ya. Ada alif lam tu. Alif lam tu dah idgham lah. Dia masuk ni idgham ya, syams. Ya. Masuk tu dia masuk kepada huruf sin tu. Dia masuk kepada huruf sad tu. Sebab tu huruf sifat sad dengan mesti dah kena kita dah sebut. Sawa, sa, begitu. Kita latihkan insya-Allah.
2: Terima kasih ya Ustaz. Terima kasih
1: Dija. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lin.
1: Alhamdulillah, Encik Mama Alif kita masuk.
4: Ya, Alif.
1: Alif saya. Okey.
4: Alif. Mama Zul Alif, saya tanya Musa.
1: Ya, silakan hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20, nah.
4: Ya. Masa luhum ah?
1: Ya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
3: Ini kalau kita nak ambil tu, kita ambil ma hawlahu lagi cantik tu. Ataupun kita dah mula tadi daripada falama dah. Atau kita ambil ma hawlahu ذهب الله. Itu cantik.
4: Ma hawlahu lahaballahu binurihim watarakahum fi zulumatin la yubasirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samai fihi zulumatun ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Ya, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Ustaz tadi, pemanggil-pemanggil kita untuk hari ini. Jadi silakan Ustaz untuk ulasan kita pada petang ini berkenaan dengan bacaan-bacaan pendengar kita tadi untuk surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada ayat yang pertama ada, yang kita baca pada petang ini, iaitu ayat 17. Kadang-kadang kita tengok pada ayat ni hukum-hukum yang saya sebut tadi di antara huruf sin dah. Huruf sin tadi kalau kita tengok dia sifat dia tu, kadang-kadang orang terlepas daripada menyebutkan sifat yang ada pada sin tadi. Kadang-kadang dia sebut tetapi tak sempurna sebutan dia tadi. Walau kita tengok pada huruf sin ni, kalau kita sifat dia ada satu yang masyhur lah bagi dia. Apabila dia sukun tu, dia ada di situ sifat yang kita sebut sofir. Sofir ni adalah siulan. Dia ada huruf, tiga huruf lah, sin, zai dan sod tadi ni. antara yang apa huruf-huruf yang sufi. Apabila kita sebut tu, dia kalau dia sukun, jadi dia memang selepas daripada huruf dia tadi, dia akan ada siulan dia tu. Dia bunyi tu. Dalam keadaan yang macam tu. Macam kan ayat tadi ni. Alladhis aduh. Alladhis atau kamathalil ladhis tauqada nara. Bila kita sebut huruf-huruf sin, dia akan dia bunyi desiran dia tadi, ataupun siulan dia tadi daripada tu, dan daripada sifat dia tadi keluar daripada sifat sin tadi. Itulah. Kalau kita satu lagi huruf zal ni, huruf yang nipis di antara huruf nipis, kan jangan kita sebut allazi, ada lazi, lazis. Dia sebut ni bertemu dengan huruf sin yang nipis tu, dia memang desiran dia zahir yang nyata lah. Begitu. Satu lagi bila sebut tadi, kata pada pemanggil kita falamma, huruf falamma. Falamma adha'at ma At ma. Tak tu dia tak, bukan kadang tak keluar angin je. Dia sikit tak boleh, bukan kita nak bagi keluar, tapi dia kita tekan pada huruf ta tu dengan ringan. Dia ada tu, dia mana di sikit tu. At tak mau tu, dia terpantul kan. Dia pergi ke depan begitu ya. Jadi falamma adha'at ma hawlahu. Jadi begitu. Hu tu pula ma hawlahu zahab Allah. Jadi bila sebut kita sebut satu tu, barulah dia jelas. Jangan ma hawlahu ilahu. Kita kadang-kadang dia jadi pintu. Kita sebut anak takhrij satu kan. Begitulah. Itu bila ayat yang kedua kita tengok yang kedua. Yang kedua ni sum anak hidup lah. Pasal apa huruf mim tu huruf yang dia mati. Dia hidup solah, mati dan hidup balik. Dia bersyadah. Dia ada syadah itu. Di situ ada dua kali dengung. Satu dengung pada huruf mim sum mu. Bila mun tu nak masuk dalam ba tu, dengung pula sekali. Dua kali dengung lah tu. Kita kadang-kadang sum mu buk mun. Jadi dua kali. Satu maksudnya lama lah. Satu dah kita dengung pada huruf mim tadi ni. Dah dua harakat dah.
1: Dua harakat.
3: Terlepas mim dah mati tu, nak masuk lamba lagi, dengung juga. Dengung yang sama dalam keadaan tu. Jadi lama kita terlalu tu. Habis lama dia khasyum dia, ataupun dia rongga hidung kita tadi. Pada dengung tadi. Itulah tempat-tempat yang perlu kita fokus. Yang satu lagi pada ayat yang ketiga kita tengok. Satu lagi ada ayat yang kedua yang kita baca tadi satu. Satu la yarji'una nipis sangat. Tebal sikit. Sebab apa? Ra tu sebelum dia berbaris di atas. La yarji'una. Ra ni memang susah. Kadang-kadang kita nak kena sebut ra tebal. Kadang-kadang kita nak tebalkan ra, kita tebal kali dengan ya.
1: Betul.
3: Ya tetap buruk, roh tu yang tebal. Kita water tarik sikit lidah kita pergi ke tepi, maksud dia dalam tu tidak di hujung sangat. Tu nak tebal sebut begitu. Dalam keadaan yang tu, bila kita berhenti tadi, dah boleh kita teruskan dapat makhluk disukun kan. Jadi ayat yang ketiga pun, yang ketiga kita salah dia saya sebut tadi fihi ghuluma. Jangan kita tarik mihak orang. Kita ambil daripada huruf yang lain, kita bawa ke mana. Itu pun ada huruf zulma. Alhamdulillah, pada huruf zulma kita dengar tadi antara pemanggil kita, alhamdulillah disebut
1: betul.
3: Kerana huruf zulma ni sudah juga alisan. Benar-benar yang macam tu, kerana kita sebutkan. Ada satu lagi bila kita berhenti tadi, barqa. Ini khol-kholah ni, dia beri khol-khol kubra. Tapi apabila ada huruf kobra sini, huruf ko bila kita berhenti, dia tak ada syadah, dia taklah terlalu kuat. Tak akwa, dia tak panggil dapat akbar. Bila akbar tu maksud dia kuat lagi. Ataupun akwa dia panggil. Kalkulah akwa. Ya? Maksud dia, dia lebih kuat lagi kalau dia syadah. Kalau ada syadah. Jadi tak ada syadah tadi. Barakak. Gitu ya. Barakak. Kadang-kadang kita ingat-ingat. Bila kita berhenti, kita matikan huruf qaf tadi. Dia ada satu sifat dia. Sifat qaf ni sifat yang beristilah. Istilah ni dia ke atas. Pantul dia tu nak pergi ke atas. Janganlah atas sangat. Kalau dia ada ke atas, jangan ke bawah. Bila ke huruf qaf ni biasa bar, dia tebal kan, barq. Barq. Ke tu dia pantul juga, tapi dia pantul pergi ke bawah. Jadi dia menyalahi sifat dia yang walaupun kita tak qalqalah, tetapi qalqalah dia tu berserta dengan sifat isti'la dia tu. Itu dia kita nak kena beza dalam dua sifat tadi yang berkumpul. Orang kita nak kena sebut yang macam tu. Kalau tidak kena sebut barq. Tapi bila tebal tadi barq. Jangan barqok terlalu orang tak apa ke atas kan. Mana itulah di antara dia ada apa buat benda yang perlu kita perhatikan cuma supaya dia kita tidak apa tersasul daripada kita sebut tadi. Jadi dalam keadaan itu satu lagi saya sebut tadi kepada pemanggil kita aja, perkataan minas sawa ni. Ini pun kadang-kadang kita sebut minas di pipi yang tu minas sawa dia buat gitu dah. Dia sebut dia huruf dia sebut macam sin tadi lah. Bila ada alif lam tadi, alif lam. Hari dia panggil alif lam syamsiah.
1: Alif lam syamsiah.
3: Awas syam tu. Alif lam syamsiah. Bila kita baca dia hukum dia idgham syamsi. Idgham tu apa dia? Masukkan lam tadi tu. Maksud dia tak lah. Tak jumpa dah. Dia masuk filam sod. Maksud dia kita teruskan dengan huruf sod. Sebab tu dia bubuh syadah ataupun dia bubuh tashdid di atas ataupun sabdu dia panggil gigi tiga tu di atas dia huruf sod tadi. Bila kita baca minas tu minas sawa jangan putuskan. Minas sawa agak-agak minas sawa dia buat gitu. Orang dia tak ada lah. Dalam tu dia bila dia ada mati dia ada desiran dia. Minas sawa begitu kena sebut gitu. Begitu juga sin minas sama yang kita pun putih dan kita tak wujudkan huruf sifat yang ada di dalam tu. Dia walaupun dia kata ada ustaz dia taklah makna di segi makna betul lah tapi di segi fasih tak fasih.
1: Tak fasih.
3: Macam kita sebut apa perkataan kita yang tak fasih. Orang kata dia ni tak fasih. Bukan di segi tu. Segi makna tu tak ada masalah lah. Dia orang kata apa tak tidaklah apa lari daripada makna dia maksud yang lain kan. Itu lagi pada ayat yang seterusnya lah. Kita tengok tadi ya gitulah. Bila kita pada huruf huruf syin, kadang-kadang kita ada huruf syin ni pun satu lah kan. Lahum masyau syin. Syau dia bertemu dengan huruf lin. Ni huruf lin waw ni. Huruf dia huruf yang mati waw yang mati sebelum dia berbaris di atas ataupun ya yang mati sebelum dia berbaris di atas. Dia kena lembut. Maksudnya di segi lin dia maksudnya lembut. Maksudnya sebutan dia tu ada kelembutan. Jadi masyau syau ni. Begitu kan. Begitu walau walau walau lau begitu kan. Dan akhir sekali lah Mu'ana kata inna Allah ala kulli syai. Tu syai tu pun Mu'ana huruf ya tu ya. Dia bukan maklin maklin bila kita berhenti. Sebelum Mu'ana kata huruf ya tu Mu'ana huruf lin. Bila kita sebut dia tu lembut nak kata lembut. Jadi begitu inna Allah ala kulli syai'in qadir. Satu bila akhirnya kita berhenti roh ni bila sebelum dia ada huruf ya di mana-mana pun dia akan baca nifis. Nifis. Orang kata dia huruf roh tadi tak tebal. Ya qadir. Tak qadir. Begitu. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Ustaz. Dan Alhamdulillah juga saudara telah pun kita dengarkan tadi ulasan yang diberikan oleh Ustaz Zainal Ahmad kita buat pemanggil-pemanggil yang mana dah pun memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan menerusi atas talian sebentar tadi. Dan nampak gayanya masa pun semakin mencemburui kita pada waktu ini. Apapun terima kasih sekali lagi Ustaz untuk tahsin kita pada edisi edisi hari Khamis, dan insyaAllah moga kita berjumpa lagi untuk sambungan pada minggu hadapan insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mana mungkin terlepas sebentar tadi, anda masih lagi boleh ikuti semula bacaan dan dengarkan semula ulasan yang diberikan oleh Ustaz di Facebook rasmi Perlis FM. Dan insyaAllah Ustaz, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: itu dia tadi saudara sementar tadi kita dah pun dengarkan tahsin Al-Quran bersama dengan Ustaz jemputan kita. Alhamdulillah Abang Faizal, nampak gayanya tugasan kita pun semakin berada di penghujung sangat-sangat dah. Ada penghujung sangat pun masuk ruangan capek bila.
1: Aduh, dia pun goyang kaki ram.
0: Ya, kan dia duduk tunggu dia kan.
2: Tak ada masalah.
0: Ada memang kehidupan kau memang mudah sangat-sangat kan.
1: Tapi dia orang muda. Orang muda tambah H jadi mudah ha.
0: Betul. Tambah H betul. Betul. Dia memang macam tu abang. Tu dia tak main masuk lagi ayat lapang dia. Kok saya lapang.
2: Tak boleh lapang ni. Makan awal tadi.
0: Nampak abang, nampak. Kita kenal adik-adik tu
1: dah. Tubuh macam ni lapang air.
2: Dulu tak macam ni.
1: Dulu besar kelingkin. Lali dua kelingkin.
0: Ibu gamat. Jadi habuan lah abang. Jadi kok mana pun kita nak ucap terima kasih kepada semua kawan-kawan kita yang mana duk dengar. Terima kasih juga untuk Abang Faizal.
1: Terima kasih Lin.
0: Untuk hari ini banyak juga lah kita belajar. Macam-macam macam-macam negeri
2: luar
0: keluar. Macam-macam kami duk pedo ya.
1: Duk pedo tadi duk terkonok ke Perak kan. Terkonok ke.
0: Ada masuk belakang-belakang. Tapi yang paling seronok tu pasal dia puas dah boleh sebut asak.
2: Sebelum ni sebut macam mana?
1: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar nanti masa waktu asal.
0: Dia pedoh. Dia pedoh ayat
1: jadi
0: tu.
1: Jadi koma yang nak semayang asal sekarang ni.
0: Nampak.
1: Lerah cepat. 6-5 minit dah ni.
0: Jadi mai dia duduk di Poli FM dia rasa macam lepas.
1: Siapa yang tak semai asak lagi?
0: Tapi
1: masuk tadi semai asak lah kan. Dia puas hati.
0: Puas hati. Dia boleh sebut asak tu saja.
2: Ayo dia simpan lama.
0: Setahun apa tadi?
1: Setahun 3 bulan. Okey, terima kasih Lin. Kena bagi laluan kat saya kongsi-konti hari ni.
0: Silakan.
1: Kita tak tahulah kita macam mana.
0: Betul.
1: Terutama kepada pendengar-pendengar kita lah. Di live TikTok, di WhatsApp, di Facebook tadi kan. Dan perkongsian dengan Tahsin tadi.
0: Puan hati. No. Alhamdulillah.
1: Moga
0: perkongsian kita tu kita harapkan bermanfaat lah untuk semua dan juga untuk diri kita di masa hadapan tu dia nak jadi ustazah. Dan akhir kata daripada kami, terima kasih belakang-belakang, teruskan kesetiaan anda sebab saat lagi ni capek pulak lah.
1: Tak abang dah.
0: Take over sampai ke pukul 12 tengah malam.
1: Sampai 12 tengah malam.
0: Saat gini dia nak cerita pulak.
1: Untuk kedai dia.
0: Tak, memang mudah kerja dia kita lah.
2: Kita tiga ialah sama.
1: Sungguh.
0: Aduh, dan apa pun kita harapkan kawan-kawan berada dalam keadaan selamat, hati-hati memandu, selamat dalam pemanduan, selamat sampai juga ke destinasi. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati.
1: Mahal ya tu.
0: Kita kena bagi ya muka dimah ayat-ayat penutup
1: lagi
0: tu.
1: Mula. Jadi muka akhir.
0: Muka akhir. Kan. Muka penutup lah. Jadi ingatlah kawan-kawan, kita
2: panjang lagi cakap tu.
0: Kita buat lagu mana pun kita tetap kena jadi diri kita.
1: Sungguhlah.
0: Kita tak boleh jadi diri orang kan.
1: Tak boleh jadi depa.
0: Tak boleh jadi depa.
1: Jadi orang dia sungguh.
0: Dah kita pun tadi banyak sangat asal payah
1: jugaklah. Baiklah, Mazlin.
0: Ya, paling sampai.
1: Serasi dengan ku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama. Dan alhamdulillah, saya Sam Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda bagi ruangan cerita orang paling 612. Edisi hari Khamis hari ini, kita pun dah masuk bulan Oktober bagi tahun 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasa, pertemuan kita 6 jam yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Apapun, terima kasih buat rakan setugas hari ini bersama dengan Lin dan juga DJ Faizal yang menemani anda untuk ruangan hemoi-hemoi tadi. Pukul 2 sampai pukul 6 dah pun selesai tugasan mereka berdua. Jadi saya ambil alih untuk terus bersama dengan anda, untuk terus hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu dan juga info-info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semua, tak kira lah di mana jua anda berada, yang terus setia di 102.9 MHz. Pertemuan kita hari Khamis hari ini, pastinya masing-masing pun waktu ni dah kebanyakannya di rumah dah, tengah duduk berehat apa semua kan. Jadi insyaAllah lah sepanjang 6 jam ni saya akan terus teman anda. Kita harapkan semuanya dapat rehat yang secukupnya lah. Yang mana yang tengah duduk berehat tu, tak lupa juga buat kawan-kawan yang tengah bertugas, selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Jangan duk galih, pergi mana dah. Banyak benda yang kita nak sembang-sembang hari ini. Jadi terus setia, terus layan Polis FM, serasi denganku.

0: Plus FM serasi dengan Q6 20 minit petang jam yang pertama. Ruangan cerita memperoleh 6.12 edisi hari Khamis. Dah pun 1 Oktober dah kawan-kawan semua. Jadi kita harapkan bulan September yang lalu mungkin ada banyak-banyak benda yang tak ikut apa yang kita rancangkan. Mungkin ada banyak benda yang sedih ke. Kita harapkan kita lupakanlah benda-benda yang sedih itu kan. Kita buka buku baru dan kita harapkan bulan Oktober ni dapat layan kita sebaik dengan mungkin lah, no? Apapun insyaAllah sagi kalau ada perkongsian yang kita dapat kongsikan bersama, pastinya saya akan terus sampaikan. Dan untuk jam yang pertama ni pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan kita hari ini. Baik, apapun terima kasih buat rakan setugas di Bilik MCR Encik Syah dan juga Encik K kita yang akan terus menemani saya sampai pukul 12.30 malam. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga buat semua pendengar Plus FM maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian yang sentiasa bersama. Dan keadaan kat Perlis pun petang ni kita tengok tadi duk nampak gaya tu macam nak hujan. Kelam dah belah kangang ni. Tapi kalau nak ikutkan di kompleks penyiaran Tunku Syed Putra ni, duk tengok kering je lah tadi, tak hujan apa pun. Mungkin ada sebahagian tempat saja yang turun hujan tu kan. Dan kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda. Apapun sekarang ni jom kita sama-sama ikuti terlebih dahulu rancangan The Beast on Air untuk pertemuan kita hari ni. Jom sama-sama kita ikuti
1: Beast on Air. Kita bersama Encik Muhammad Yatim bin Kamarudin, pengusaha Selamba Shoes Service.
2: Kita orang meniaga ni, kita kena lembut. Apa? Tak payah marah-marah, kita kata. Tak payah duk cakap apa. Kerana kita nak dapat RM20 ni. Sakit tangan-tangan. Bila orang yang buat tu, dia tahu. Kadang-kadang mereka ada beli juga. Jauh-jauh ni ada orang jual. Balik buat tak boleh. Lalas buat main sini juga. Itu saya kata, kena belajar malam ni. Kena belajar juga, baru tahu. Saya belajar. Sambil belajar tu dulu ni, belajar-belajar ni. Tikam ni, tembus jari ni. Masuk jauh ni dalam ni. Okey, bagi yang siapa yang nak belajar, nak buat kerja, nak buka kedai kasut lah katanya. Dia kawan-kawan yang kena berguru jugalah. Nampak senang kan, bila kita buat susah. Sebenarnya susah. Tu kita perlu, mau kata perlu berguru jugalah apa-apa pun. Tu kena tahu satu, saya kata kalau nak buat kasut ni kena pandai buat jarung lah. Guru saya ajak jarung tu kena pandai, kita buat jarung sendiri. Okey, saya menyediakan perkhidmatan ni, perkhidmatan jahit kasut ni. Siapa yang nak hubungi saya, nombor saya 014-797-4591. Berhampiran Dewan Badminton. Tempat ni dia nama dia MBK Corner dan berhampiran dengan Taman Rashidah kan? Mungkin kalau orang main pusing kat kangak ni, dia orang kata selalunya belakang CMB tu lah. Nampak ada gambar kasut besar di luar tu, tempat lama saya tu. Lalu ni saya duduk dalam kedai ni, sebelah dia juga tempat lama. Kedai ni nama dia Selamba Shoes Service. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak RTM yang bersusah payah sanggup mai sini bertemu dengan saya ni untuk promotkan perniagaan saya ni. Dan mungkin pertama maju dia. Tak boleh nak

Pagi 102.9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Itu dia Beast on Air untuk pertemuan kita hari ini. Dan pastinya sagi kita akan terus bersama dengan pilihan-pilihan lagu kenangan. Dan jangan ke mana-mana sebab sekejap saja lagi anda akan bertemankan dengan lagu-lagu ni.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM

simpan kenangan yang indah, cipta memori yang baru. Setiap hari dalam ruangan cerita orang pilih 6.12, jam yang pertama. Jom sama-sama kita layan pilihan lagu-lagu kenangan terbaik sepanjang zaman. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: melakukan aktiviti harian Anda?
1: Kasih emosi bangun bully.
2: Jom WhatsApp 0174545488.

Dengan cerita orang boleh 6.12 dah nak menghampiri ke jam yang kedua. Apapun, terima kasih buat anda semua yang terus setia. Tadi pun kita dah dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan. Kita harapkan semuanya terhibur dengan pilihan-pilihan tersebut. Dan insyaAllah banyak lagi perkongsian kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Apapun, buat makluman kita bersama, tepat jam 7.12 minit malam, sebentar saja lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dan lepas tu kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita harapkan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama terlebih dahulu ikuti program Tadabbur Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.

من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.

0: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 253, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Allah kata tilka rusulu, yang demikian rasul-rasul kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Maksudnya rasul-rasul ni, bagaimana pencerahan tentang siapakah rasul yang pertama. Ulama akidah bersisi faham. Ada kata Nabi Adam adalah rasul yang pertama. Ada sebahagiannya menganggap Nabi Adam, Nabi Idris adalah nabi tapi bukan rasul. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini kita kata khilaf dalam kalangan ulama akidah. Jadi rasul-rasul ni Tuhan kata faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Sebab tu bila kita belajar akidah, dia ada membicarakan tentang rasul yang digelar sebagai ulul azmi. Ulul azmi ni maksudnya nabi yang banyak ujian yang Allah beri kepada mereka. Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Maksud ujian yang sangat dahsyat yang Allah uji ke atas mereka. Bukan bermakna nabi-nabi lain ni tak ada ujian. Nabi Yusuf pun sakan juga ujian yang Allah bagi kat dia. Nabi Daud, ayat-ayat yang kita baca sebelum ni, masuk dalam perang dapat mengalahkan tentera Jalut dan Nabi Daud sendiri membunuh Jalut. Jadi banyak ujian-ujian dan Allah lebihkan. Ada yang lebih rasul ni, ada menjadi raja, ada yang menjadi menteri, ada yang lebih menjadi ulul azmi. Minhum man kalamallah. Allah kata sebahagian daripada nabi-nabi ataupun rasul ni, man kalamallah, yang bercakap dengan Allah. Yang bercakap dengan Allah maksudnya Nabi Musa lah, yang cakap dengan Allah ketika munajat di Tur Sina. Warafa'a ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat sebahagian darajat daripada sebahagian yang lain. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa alaihi salam putera Maryam al-bayyinat, beberapa mukjizat. Nabi Isa pun sakan juga mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Isa. Dari kecil dalam buaian dah boleh bercakap dah. Oh, hebat. Dapat menghidupkan yang mati. Kan dapat melegakan jadi perawat kepada penyakit sopak. Ni kita kata kelebihan mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Isa. Pun kita kata kelebihan yang Allah bagi dekat Nabi kita pun hebat, tuan-tuan puan sekalian. Mukjizat Al-Quran, mukjizat yang agung sampai kiamat. Ini antara mujizat agung yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW. Dan kita berbangga, kita terpilih salah seorang daripada umat Muhammad, dan kita memiliki Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik. Kita dah bersyukur. Dan mujizat yang Nabi tinggalkan untuk kita adalah Al-Quran. Sebab itulah sidang pendengar sekalian, sentiasalah kita berdamping dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita belajar tafsir untuk kita dadabur, dan kita beramal dengan intipati Al-Quran. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami berikan kepada Isa ni berapa mukjizat, dan kami perkuatkan dia dengan ruhul qudus. Apa makna ruhul qudus, sidang pendengar sekalian? Ruhul Qudus ni dalam tafsir, bagaimana kejadian Nabi Isa berbeza dengan kejadian manusia yang lain. Sebenarnya kita kata kejadian Nabi Isa ni tak berbapa. Kita kata sebenarnya pelik lah, sebab manusia ni patut berbapa dan beribu. Tetapi sebenarnya hak lebih pelik, Nabi Adam lagi pelik. Tak ada pak, tak ada mak, lagi pelik kita kata. Ni kita kata Allah punya kuasa kita kata. Cuma untuk Nabi Isa alaihi salam, Ruhul Qudus merujuk bagaimana tiupan Ruhul Qudus, tiupan roh oleh Jibril pada diri Maryam dan mengandung dan bersalin melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Sidang dengan dirahmati Allah sekalian. Dan Allah sebut, walau sya'allahu maqtatal alladhina min ba'dihim. Allah kata, dan kalau Allah menghendaki, nescaya tidaklah berbunuh-bunuhan manusia yang datang sesudah Rasul, min ba'dima ja'atuhumul bayinat, sesudah datang kepada mereka pelbagai macam keterangan. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Jadi Tuhan sebut dalam ayat ni, kalau Allah nak, Allah boleh jadikan manusia ni aman sentosa. Dari Nabi Adam sampailah kita sekarang ni, sampailah penghujung sampai kiamat. Allah kata, walau sya'allahu maqtatal allazi. Boleh je. Kalau Allah kehendaki, dunia ni tak akan berlaku peperangan. Dunia ni tidak akan berlaku berbunuh-bunuhan. Tetapi apa yang berlaku? Bukan kata sekarang. anak Nabi Adam tu baru je hidup kat dunia ni. Dunia ni baru ni. Nabi Adam lepas tu anak dia dah berbunuhan antara satu sama lain. Maksudnya, apatah lagi zaman kita. Walakin ikhtalafu, Tuhan kata, tetapi apabila manusia berselisih, perselisihan inilah menyebabkan faminhum man amana, sebahagian daripada mereka beriman kepada Allah, wa minhum man kafar, dan ada sebahagian mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau syaallahu maqtatalu, Allah kata seandainya Allah kehendaki, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah kata Allah Maha Kuasa. Seolah macam inilah, Allah punya kuasa, ikut Allah lah nak buat macam mana pun. Sebab tu Tuhan kata yaf'alu ma yurid, Tuhan akan buat apa yang dia kehendaki. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, ayat 254 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kamu menafkahkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Sidang pendengar sekalian, tengok Tuhan kata kepada kita, hendaklah kamu nafkahkan sebahagian, bukan semua. Nafkahkan sebahagian daripada apa yang kami beri kepada kamu. Hak yang Tuhan minta semula ni, dalam ayat yang kita baca sebelum ni, yang Tuhan nak minta pinjam kat kita tu, man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Allah kata, adakah siapa-siapa yang nak bagi pinjam kat Tuhan, nanti Tuhan nak bayar balik kat akhirat nanti, bagi sesuatu yang berganda? Jadi Tuhan sebut dalam ayat ni, Tuhan kata, nafkahlah apa yang kami rezekikan kepada kamu, min qabli ayyatiya yaum, sebelum datang hari kiamat. Maksudnya kiamat ni, dia ada kiamat besar dan ada kiamat kecil. Kiamat besar ni, kita kata matahari naik sebelah barat, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, bunuh Dajjal. Tu semua tanda kiamat yang besar, ada 10 perkara di situ. Jadi Tuhan sebut dalam ayat ni, nak nafkah, nak sedekah, nak derma, nak wakaf apa semua ni, sebelum kiamat. Jadi sebelum kiamat ni, untuk kita ni, setengah orang dia tak dan kiamat besar. Mungkin dia dan dengan kiamat kecil. Apa kiamat kecil untuk kita sedang pernah sekalian? Adalah hari kematian kita. Hari kematian kita adalah kiamat kecil untuk kita. Jadi nak nafkah sebelum kita matilah. Yaumul la bay'un fihi. Tuhan kata hari yang mana tidak ada jual beli padanya. Kita nak jual beli dengan Tuhan tak boleh lah. Kita jual kat Tuhan, Tuhan beli kat kita, bagi ganti pahala dengan syurga. Tak boleh dah pada hari itu. Wala khullatun, tak ada dah sahabat-sahabat, kawan-kawan hak boleh tolong kita ni. Dekat dunia ni tak apalah, ramai boleh tolong kita. Hari kita nak mati, tak ada siapa boleh tolong kita. Wala syafa'ah, begitu juga tidak ada lagi syafa'an untuk kita. Jadi syafaat ni masa kita hidup ni lah. Sama ada kita nak bantu orang mati dah, kita doa kat mereka, kan mungkin kita sedekah sesuatu dalam bentuk wang ringgit, niat untuk ayah kita yang telah meninggal dunia. Boleh, tak ada masalah. Wakaf tanam mereka, harta kita jadi syafaat untuk mereka. Dan antara yang lain juga sidang pendengar sekalian, adalah Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat untuk kita apabila kita masuk ke alam barzah. Dan Allah tutup ayat ni, Allah kata wal kafirunahumul zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang yang ingkar akan arahan Allah Subhanahu wa taala, humul zalimun, mereka itulah golongan yang zalim. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lisa Faham, serasi denganku.

শব্দ রসুল্লাহ সাল্লাহ ওসাল্লাম, sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Satu 102.9.
2: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Allah.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, betul ke Ustaz? Kalau kita mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan tolong kita. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Selalu kita dengar tentang kalau kita tolong orang, Allah akan tolong kita balik. Sebenarnya ini adalah ayat daripada hadis. Iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi. Allah sentiasa menolong seseorang hamba itu. Makanal abdu fi auni akhih. Selama mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi maksudnya kalau kita bantu orang, kita mempermudahkan urusan orang, Allah akan balas balik. Allah yang akan bantu kita. Ada satu kisah pada zaman terdahulu berkaitan ulama hadis yang bernama Ibnul Mubarak. Ada orang ni, dia sakit. Lutut dia ni ada masalah. Ada kudil ke luka kat lutut dia tu. Dia dah pergi jumpa banyak doktor, dah ikhtiar macam-macam dah. Tak elok-elok. Last kali dia jumpa ulama hadis yang kita sebutkan tadi. Bila dia jumpa, maka Ibnul Mubarak kata, engkau pergi ke satu tempat, cari tempat yang orang perlukan ayam. Maksudnya zaman dulu, ayam kan macam zaman lah. Zaman lah kat rumah kita buka pipe, kita ada ayam. Zaman dulu susah, nak minum susah, nak berwuduk susah. Jadi Ibnul Mubarak kata, pergi ke tempat yang mana orang perlukan ayam, engkau pergi korek, gali telaga. Kawan tadi tu pun fa'ala, dia pun buat. Bila dia buat, tak lama kemudian sembuh. Jadi berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, yang mana Allah sentiasa menolong hambanya, selagi mana hamba itu menolong saudaranya, menunjukkan kita permudahkan urusan orang, kita bantu orang, menyelesaikan masalah orang, Allah yang mana yang akan bantu kita semula.
2: InsyaAllah.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
4: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qari dan Qariah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qari dan Qariah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Merajuk sudah menjadi lumrah manusia, suka merajuk bila mana sesuatu perkara yang dikehendaki tidak berjaya dimiliki. Merajuk ini tidak terbatas kepada sesiapa. Malah ia bermula semenjak kita kanak-kanak hinggalah hari ini. Walaupun merajuk ini bukanlah sesuatu isu yang besar, namun ia boleh merebak menjadi dendam dan kebencian jika tidak dikawal. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, berpada-padalah bila merajuk. Jangan ambil masa terlalu lama untuk pulih kerana memudaratkan diri kita nanti. Yang kedua, cuba cari jalan agar tidak membesarkan perkara yang kecil kerana malu kita nanti. Yang ketiga, kuatkan diri, teguhkan peribadi. Kerana itulah jalan terbaik menjadi insan yang terpuji. Ingat pesanan saya, saling mengingati, merajuk.
1: Mama, Mama janganlah bawa kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama, janganlah SMS masuk mengandu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta. Baru selamat. Kan lampu merah tu Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
2: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelit, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak...
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
7: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
6: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
8: Menarik hati tiada

selamat beristirahat. Moga dapat rehat yang secukupnya lah, Noh. Jangan duk fikir macam-macam sangat. Tak apa, santai-santai dulu. Masalah tu nanti kita settlekan. Sekarang ni kita rehat dulu, kita tenangkan diri dulu, sekali kita fikir lagi pasal masalah tu, okey? Yang mana tengah memandu tu pun hati-hati selalu, jangan kalut-kalut, jangan laju-laju. Semoga selamat tiba ke destinasi, tak kira ke mana jua yang anda ingin tujukan waktu-waktu sebegini. Apapun, untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 8.21 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya pun nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin ada yang nak berteman dalam ruangan WhatsApp, boleh terus hantarkan kiriman anda ke talian 0174541688. Dan pastinya untuk pertemuan kita hari ini, banyak lagi perkongsian yang sagi saya akan terus sampaikan buat anda. Jangan risau yang tu. Loni, jom kita buka tirai jam yang ketiga untuk pertemuan kita. Ruangan Cerita Om Perlis 612. Jangan duk kalih, di mana dah. Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua yang masih lagi setia bersama di Polis FM. Kita pun dah masuk jam yang ketiga ruangan cerita orang peralih 6.12 untuk pertemuan kita hari ini. Jadi mungkin waktu ni ramai yang tengah duk berehat kat rumah kan, ataupun ada yang baru sampai kerja, ada yang kerja shift malam ni baru nak mula kerja kan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, happy-happy selalu, tenang-tenang selalu, jangan duk stres-stres sangat. Jadi yang mana tengah duk berehat tu

Kiss FM. By frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.

0: Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakal tu'alallahu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z

0: maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim.
1: Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 9. Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: Ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu taala kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan? So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan? Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufr, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan? Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan, kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini, oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak

0: bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus, itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegurlah kau kan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan kan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz-ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan dia simple, Ustaz, eh? Macam mana nak bagi rajin buat solat fardu ni? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Solat yang kita lakukan, kita kena faham, bukan sekadar mendapat pahala sahaja. Tapi solat yang kita laksanakan juga menyebabkan kita diampunkan dosa. Jadi dua sekali dapat. Pahala dapat, yang kedua diampunkan dosa. Kita tengok bagaimana amalan para salafus soleh yang terdahulu dalam menjaga solat. Kita ambil kisah Sayyidina Umar. Setelah mana Umar kena tikam waktu solat subuh, para sahabat pun usung dan bawa beliau balik ke rumah. Bila mana di dalam rumah, Umar dalam keadaan tak sedarkan diri. Jadi mereka duk fikir, macam mana kita nak bagi Umar sedar? Mereka menyebut, as-salah ya amirul mu'minin. Solat, wahai amirul mu'minin. Bila Umar dengar perkataan solat, fafataha aynaih. Buka tuih mata. Tadi tak dapat sedarkan diri. Dengar perkataan solat, tuih terbuka mata Umar. Umar tanya, as-salan nas, orang ramai dah solat belum? Mereka menjawab, ya, mereka dah solat. Lalu Umar pun mendirikan solat dalam keadaan darah masih keluar dari badannya ketika itu. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tengok Umar, walaupun dalam keadaan cedera parah, tetap juga jaga berkaitan solat. Sebab solat ni kita faham, macam kita sebut awal tadi, mendapat keampunan dan juga mendapat pahala. Dua sekali. Walaupun Umar dalam keadaan kesakitan yang amat sangat, solat dalam keadaan darah duk keluar dari badan, bila tetap juga meneruskan sampai selesai. Jadi kita yang sihat hari ini, bila kita dengar kisah yang kita sebutkan tadi, semoga kisah yang kita sebutkan ini menjadi satu iktibar ataupun pengajaran, InsyaAllah, buat kita lebih semangat, ya, untuk istiqamah dalam melaksanakan solat fardu kita.
2: InsyaAllah.
0: Ustaz,
1: habak, Ustaz.
4: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qari dan Qariah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qari dan Qariah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Dah pun nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga dan pastinya banyak lagi perkongsian, banyak lagi info dan banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama sekejap ni tau. Jadi jangan duk kalih pergi mana dah. Tahu dah kan. Kita akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam. Jadi apa pun buat kawan-kawan semua sekejap pukul 9 macam biasalah kita akan tenang-tenang sat. Kita akan rehat-rehat dulu. Kita dengarkan terlebih dahulu berita utama 9 malam Rusia Nasional FM. Sekejap saya akan bawa lah anda terus ke pusat kota media untuk sama-sama kita ikuti berita utama 9 malam tu. Dan pastinya untuk jam yang keempat, saya akan kembali untuk terus menemani yang mana dengar di frekuensi 102.9. Jangan duk kalih lagi frekuensi tu. Yang mana dengar dalam talian di RTM Klik, jangan duk katup lagi RTM Klik tu. Sagi jam yang keempat pastinya saya akan kembali untuk terus menemani anda. Dan bacalah kiriman-kiriman ucapan yang mana bersama dengan kita mungkin sejak daripada jam yang pertama, jam yang kedua dan jam yang ketiga ni yang tak sempat lagi kita nak bacakan. Jadi jangan ke mana-mana. Sagi jam yang keempat, kita akan kembali untuk terus bersama Ruangan Cerita Mempelih 612 di 102.9 MHz BSFM, serasi dengan kuat.

0: Ish, awak lift ni tiba-tiba tak berkehok pelu. Ish lo, ni berhenti tiba-tiba. Cakap tak nanti ha, anak butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, anak try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hano? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah pasal lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Pasal nak pingsan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, kalau apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Protesa Faham.
4: Tahu ni yang mahal.
5: Awak kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
8: Awak okey tak?
9: Can you bring Daddy to hospital?
10: I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
8: Awak okey tak?
12: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
14: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
15: Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
16: Saya duduk kali nak.

Hari 102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari Khamis hari ini. 1 Oktober 2026 ni pun dah 9.15 minit malam. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat semuanya. Terima kasih sebab sudi bersama. Tak kiralah di frekuensi 102.9 MHz ataupun dalam talian di RTM Click. Dan insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Pastinya saya akan terus menemani sampai pukul 12.30 malam. Untuk jam yang keempat ni pun kita akan mainkan lagu-lagu Jiwang lah pula, no? Dari jam yang pertama lagu-lagu kenangan, jam yang ke tiga tadi banyak lagu-lagu yang baru. Dan insyaAllah kita akan cuba untuk terus hiburkan anda bagi pertemuan kita hari ini. Dan ada beberapa sahabat yang bersama dalam ruangan WhatsApp Plus FM. InsyaAllah sekejap kita akan menyapa seorang-seorang, no? Lari, jom kita buka tirai terlebih dahulu pertemuan kita untuk jam yang keempat ni. Jangan duduk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Plus FM serasi denganku, belayan jiwa carefree.

FM Selasi denganku. Ruangan cerita mempunyai 6.12. Pertemuan kita hari Khamis hari ini dah pun 1 Oktober kawan-kawan. Jadi kita harapkan bulan ni akan menjadi bulan yang lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan insyaAllah semoga apa yang kita rancang, apa yang kita mahukan sepanjang tahun 2026 ni, semuanya berjalan dengan lancar dan juga kita dapat kecapilah apa yang kita impi-impikan selama ni, okay? Jadi, terima kasih banyak-banyak buat sahabat-sahabat dalam ruangan WhatsApp. Tadi bersama dengan Kak Sal katanya lagu yang disiarkan hari ini penuh dengan kenangan. Itu dia Kak Sal. No. Moga-moga terhiburlah Kak Sal dan juga kawan-kawan yang lain. Dan tak lupa juga buat MZ Perlis. Assalamualaikum, selamat malam. Hadir duduk dengar Pukul FM ke RTM Klik. Dari Maran malam ni. Hari ni duty 24 jam katanya Amboi. 24 jam noh. Semoga terus ceria dan sihat selalu. Yang penting saya tak gatuk dan saya tak kalidah. Pukulai FM serasi dengan keselamanya. Terima kasih banyak-banyak buat Abang MZ yang mana walaupun berada di Pahang masih lagi setia bersama dalam ruangan RTM Klik. Dan kita harapkan buat kawan-kawan kita, anak-anak perantauan yang berada di negeri orang, semoga segala urusan anda dipermudahkan selalu. Happy-happy lah di samping tugasan walaupun dah berjauhan daripada keluarga kan, tapi tetap kerja keraslah untuk sesuap nasi, orang katakan. Jadi insyaAllah semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih lagi sekali buat Abang MZ dan juga Kak Sal yang sudi bersama dalam ruangan WhatsApp malam ni. Dan pun sekarang ni tengah berlangsung secara langsung perlawanan untuk Piala ASEAN di antara pasukan Harimau Malaya, Malaysia dan juga Singapura yang baru saja tamat separuh masa pertama, yang mana sekarang ni Malaysia meneluhi dua jaringan berbalas kosong. Dan insyaAllah kita harapkan kemenangan berpihaklah buat pasukan Harimau Malaya dalam Piala ASEAN 2026. Jadi jom kita teruskan hiburan kita untuk pertemuan kita malam ini. Jangan lupa kali, terus layan, terus setia. Let's FM, serasi denganku.

Masa lagi setia bersama untuk jam yang keempat. Ruangan cerita memperoleh 6.12 Dancing Queen. Eba membawa kita ke pukul 9.26 minit malam. Baik, sekarang ini kita nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca di Negeri Perlis untuk 3 hari ke depan ni. Itu hari Jumaat, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Yang mana untuk esok diramalkan tiada hujan di sebelah pagi. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di sebelah petang dan juga malam dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk hari Sabtu diramalkan di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan tiada hujan yang diramalkan untuk sebelah petang dan juga malam, juga suhu pada 33 darjah Celsius. Dan sama juga dengan hari Ahad, yang mana ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai pada sebelah pagi dan tiada hujan yang diramalkan pada sebelah petang dan juga malam, dengan suhu maksimum pada 34 darjah Celsius. Dan ramalan ini yang boleh berubah dari semasa ke semasa. Kalau kita tengok kemarin pun pagi cerah elok, tengah hari tu dia tak nampak sangat nak hujan, tahu-tahu dia main ribut kan semalam kan. Jadi buat kawan-kawan semua, sentiasa pekalah dengan keadaan cuaca sekarang ni yang sangat-sangat tak menentu. Boleh kadang tu dia hangat, tiba-tiba dia ribut. Boleh kadang-kadang tu mendung tapi tak hujan pun. Jadi apapun, boleh dapatkan juga info-info terkini berkenaan dengan cuaca di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. Dan insyaAllah Polis FM pun akan sentiasa kongsikan info-info terkini berkenaan dengan cuaca di Negeri Perlis dan juga di Malaysia. Jangan duduk kali dah, ini dia Takdir dan Waktu Polis FM. Tidak.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Terbang, terbang ke udara
5: bersama dengan kami di 102.9.

Lulus FM serasi denganku. Kembali untuk bersama ruangan cerita Ompol 612. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan ini satu info berkenaan dengan demam denggi yang mana kita kena ambil berat lah pasal benda ni. Mungkin bila dah kena demam denggi ni, semalam suhu dia lain. Lepas tu hari ni suhu dia dah normal lah, kembali pada normal. Mungkin semalam suhu dia tinggi. Tapi kalau disyaki denggi, tak semestinya bila suhu tu dah menunjukkan penurunan kita perlu berasa lega. Sebab tak semestinya bermaksud bahaya tu dah berlalu. Jadi dalam fasa demam, sesetengah pesakit boleh memasuki critical phase sekitar waktu suhu mula turun, dan ia lazimnya berlaku sekitar hari keempat hingga hari ketujuh penyakit, walaupun boleh berlaku lebih awal atau lewat. Dan sebab itulah waktu demam mula kebah perlu dipantau dengan teliti. Antara amaran dia yang perlu kita ambil perhatian ialah sakit perut yang kuat, muntah berterusan, pendarahan gusi, hidung ataupun tempat yang lain, terlalu lemah ataupun mengantuk, kita berasa gelisah ataupun perubahan tahap kesedaran kita, perut membengkak atau pengumpulan cecair. Dan juga satu perkara penting, bukan sahaja tengok platelet sahaja doktor-doktor ni kan, dan keadaan klinikal pesakit, tekanan darah, hidrasi dan semua itu memberikan maklumat. Jadi janganlah kita pandai-pandai buat kesimpulan bila demam ni dah kebah, okey kita dah lega daripada demam denggi. Jangan macam tu. Sentiasalah kita ambil bab pasal benda ni. Walaupun dah kebah, kita tengok juga amaran-amaran yang dah pun disebutkan tadi ada tak pada diri kita. Dan sentiasa pergi periksa lah di klinik, dan jumpa yang lebih pakar untuk kita nak tahu betul-betul keadaan kita. Dan insyaAllah kita harapkan yang mana dicangkiti tu semoga diberikan kesembuhan dengan segera, dan insyaAllah kita harapkan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda malam ni. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duduk kali di mana dah, terus layan Blast FM serasi denganku.

0: letakkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

masih lagi setia bersama untuk pertemuan kita malam ni. Jadi terima kasih banyak-banyak yang sudi dengarkan Perlis FM. Apa kita nak kongsikan dan buat semua yang mana Perlis FM pun akan sentiasa bersama dengan anda dalam ruangan social media, akan kongsikan maklumat-maklumat terkini, info-info terkini dan juga siaran langsung. Amboi, siaran langsung yang mana kita akan siarkan rancangan-rancangan secara langsung lah di live Facebook Perlis FM. Dan bukan tu je, banyak lagi perkongsian yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, contohnya dalam ruangan Facebook, ruangan TikTok, ruangan Instagram lah. Selain daripada live-live yang kita akan siarkan tu juga, ada juga konten-konten yang menarik untuk anda nak ikuti. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti ruangan social media.

FM, boleh terus ke Facebook, boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Instagram untuk nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut, okey? Info-info semasa pastinya kita akan kongsikan dan juga boleh tengoklah gelagat-gelagat staff Polis FM ni kan, DJ-DJ Polis FM ni dan juga staff-staff yang lain yang mana kita akan siarkan dalam ruangan social media tu. Jadi follow ramai-ramai, jangan duk malu, jangan duk segan, jangan duk risau, tak kena bayar apapun, semuanya percuma sahaja, okey? Terus ke ruangan social media Polis FM. Jom kita layan lagu seterusnya. Jangan duduk kali dah, no? Polis FM, serasi denganku.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon

0: Barang Kian Tenasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Segalanya di Perlis FM.

0: Wuih.
1: Raya, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
2: Eh, Bas. Tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Jadi, pergi buat apa ni? Telefon lah yang mirip dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar. Ambil gambar pun dah nanti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Pulau Jepang.
2: Pastinya terasi dengan ku.
5: Eh, Airo, hang dengar apa tu?
6: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
5: Hang dengar orang lain dah gosip dalam live?
6: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
5: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
6: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
5: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.
7: Terbang ke udara
8: bersama dengan kami di 102.9.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, saat ini kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam melalui Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Place FM, serasi dengan

Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerana birokrasi jimat lebih 3 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam. Anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh tolong teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang Perlis 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama Izzy sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apa pun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk asyik malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan

0: mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

0: daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, Geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1:11 pagi ketika ini anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan, moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya selamat tengah malam, 6:12 tengah malam hingga 6 pagi Geng Burung Hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tak nak sombong, jumpa lagi Geng GBH katanya. Okey, ada juga tu Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum Kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya, terima kasih. On terus sampai ke pagi dari Tawau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Su juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, amat tinggi lah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni, dah pukul 1:15 pagi. Kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara, Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020. Selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula karang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakkan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit keempat. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izwan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Uyong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdapat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia mengadakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali, Berson kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia Seribu Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi-mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, ya, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ni dia, ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus, geng. Dan juga ada Nurliana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk Geng Berhantu. Selamat pagi semua sahabat Geng Berhantu, jom temankan layan lagu-lagu best. Terima kasih Nasional FM. Ada juga Khairul Azlan, Azlan, Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan Geng Buruh Hantu. InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey. Ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani Geng Buruh Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias, juga katanya selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni. Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam Nasional Relax. Okey. Dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas, semoga sihat selalu, ceria selalu. Ada Din Dinsley juga, selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni, katanya bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti. Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, Assalamualaikum, katanya ni Niza lady driver hadir malam ni. Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93, yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas, saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Abang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, Geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di pucuk katil, ada yang tanya, bang, tak ada ke lagu-lagu menangis bucu katil malam ni? Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya microsleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah, kadang-kadang tak boleh tidur, ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali. Dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita, dia pastinya akan buat apa ni, sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya nanti. Sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang Dewa Lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga, katanya GBH dah mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih Kak Ita kita, baru masuk.

Wah, sebut-sebut tadi namanya dah pun ada Kak Ita Cok kita. Assalamualaikum Kak. Pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro Madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif Madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026, hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar. Lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Yang tadi persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di Bucu Katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berentak berentak pelahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Angkasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Baby Scat.
4: Kami dari

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pada pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng burung hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga ke kedai, bersiap-siap nak, ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, berniaga apa, berniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam, dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Borong Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura, ada kata-katanya hari ini, hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, katanya. Malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam, layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Bliana Rosena Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, itu jam yang kelima di Nasional Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang ketika ini yang berada di sekitar Jerantut Pahang, anda dapat ikuti frekuensi kami di 95.3, dan yang berada di Jeli Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sebenarnya dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti. Semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua Polis Selangor, Dato' Sazli Kahar berkata ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang, menuju ke KLIA 1 dan Simpang 4 Jalan Kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat and stick. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik berkuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan, khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas selanjut juga, 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang. Manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan dan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini, lagu yang berjudul Hari Itu dalam kenangan dari Sudirman. Terus saja Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Emas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

buat kuih semua kan. Pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan, semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya, selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ni dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah. Yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga apa ni pernafasan anda, jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu kerap, minum banyak air, dan kalau rasa tak berapa sihat tu teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey, dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni, lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema. Dan terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Aisyah dan juga Dato' Ahmad Jaiz dengan Jokit Memikat Janji yang telah pun dicipta lagu ini pada tahun 1993. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi, antaranya datang daripada Masyah Rasul, budak lawa yang mistik, dengan ucapannya semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen National Gang Burung Hantu. Dan juga ada ucapan juga daripada Agustina Agun, selamat bertugas, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada juga Cembaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam katanya selamat pagi jemaat Nasional FM sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapannya, assalamualaikum, salam jemaat, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Salja PI juga, selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers, hadir lapor diri geng berhantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada Janet Zai, Matahari Bersinar, layan dari Changlun, Kedah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat semua. Ada Siti Hana Jatul Rahim Berjana, ada juga Pak Su Omar yang mendengarkan ketika ini juga. Lina Roslinda, anaknya Wak Said juga mendengarkan GBH dari ofis, bekerja sebagai penyelia 24 jam. Itu dia. Ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut, hadir UTK untuk National FM di GBS 12 hingga 6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai, baik-baik selalu, semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Rozaya kita dari Sumandak Sabah kita ni, berteman geng burung hantu. Okey. Dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa, bermula jam 9 pagi akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. Jom kita nak layan lagi lagu ini, seterusnya lagu dari Dato' M. Daud Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM sentiasa di hati.

0: kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak buat kat sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan.
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ni? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siapkan barang-barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga, mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu ya. Kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ni membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

0: Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu, yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buka je mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Sallallahu Muhammad. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Ni dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah? Salih Allah Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan, salih Allah Muhammad, menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya, daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin, langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu dia faham tak faham ni? Lah ni macam mana nak buat ni? Ha? Dah 30 tahun nak kahwin ni? Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang dah, waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak. Bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik. Pilih harta, tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia, tengoklah juga. Cari main ni, cek ni, ni ada orang nak main minang kamu ni. Lepas tu, nak tengok ke? Tak payah tengoklah mak, saya kahwin kerana Allah. Sekejap lagi, tiap-tiap hari duduk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk dengan kau ni. Ni segak tu penting juga, cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam, dia berkenan sungguh dengan hitam, buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Ya Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih, ada orang berkenan gemuk, ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung filter apa yang digunakan Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya, payah cakap orang tak ada info ni. Kami yang mana tahu filter-filter, Ustaz, kami duduk pegang tasbih semallah-semallah yang tu je lah. Tentu Allah saya Muhammad, Allah jadikan, subhanallah. Pilih, tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Mai lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit, 20 tahun lagi berubah muka. Mai 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana, kedut sini. Baju tak apa lah, boleh streka. Kulit nak streka macam mana? Faham tak ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, memandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba meniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ini, cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kerana Allah. Bila dia berkahwin kerana Allah, ingat lah, dia buat sesuatu kerana apa, tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allahumma salli Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawaddah, yang keduanya rahmah. Mawaddah ni macam mana? Mawaddah ni tuan-tuan nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia. Groom tu groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu, kasih sayang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan groom kepada cinta ini dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di Allahumma salli ala Muhammad, dibaca dia, sentiasa digebukan dia. Salih ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu, antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah Sayyid Muhammad berhias. Bukan tunggu muda-muda, waktu kahwin-kahwin dulu tuan-tuan tengok. Waktu belum kahwin, nak keluar kena habak 2 jam awal. Oh. Ni, I nak pergi pick up sekejap pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh. Ha ni, bubur lipstick lah, bubur bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tuan-tuan ni. Pakai punya segok, punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu. Dekat mana tu? Dekat India. Dia punya duk keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok. Hoi, hang siapa? Tak kenal. Dia buang-buang make up. Dia tengok. Hoi, siapa ni? Ayolah. Macam aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tani, dengan kulit udang duk tani. Kain apa ni? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh, kotak basuh. Duk kain baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak kalimah? Kenal, kira terbayang tu baju kelawak tu ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ha, jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight gitu. Orang melintas tepi pun tak berani jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, saya Muhammad, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian kat dia. Dia kata 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar pergi kerja, isteri dia berhias itu, dia kata saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar pergi kerja dia, sebab cantiknya dia, tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Letih, penat, tak larat, jangan kacau dia. Tuan-tuan, dia kata saya nak apa? Saya nak kahwin lain. Dia tak bagi. Dia marah. Tu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je. Lelaki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias, berhias kat siapa kalau bukan lelaki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pergi pakai cantik-cantik, pakai lipstick merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Said Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pergi kerja tuan-tuan Said Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak, namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sakit nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan, untuk kepuasan diri sendiri. Baik tu duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai seorang-seorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Salih Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa. Lepas itu macam mana? berhias dah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai beli stick minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka, yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi itu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu untuk suami dia. Ini bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek ya, di rumah, pakai. Kata, isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok, dia tak bagi saya pakai baju, tak payah pakai.
1: Allahumma

0: Hey Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Baik, anda saja baru saja dihiburkan oleh JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke pukul 5.44 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum, seperti biasa, selepas ini tiga suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon nak maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah, InsyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. Insya

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Anda bersama saya, Sazali Ahmad, untuk hari ini, edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 102.9 MHz kembali hinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. Dan dalam pagi, saya Zali Ahmad bertemankan dua rakan penolong jurutera kita pagi ni. Kita ada Syed dan juga Zahara di Bilik MCR serta anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi biasa ataupun di rtmclick.rtm.gov.my. Saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 5.59 minit pagi. Zuhur akan masuk pada pukul 1.11 minit tengah hari nanti. Asar pula 4.24 minit petang. Maghrib 7.11 minit malam. Dan sekali waktu Isyak 8.20 minit malam. Itu antara waktu-waktu solat bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini, Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 2 Oktober 2026. Yes.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program menjelang fajar. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita dan memberkati kehidupan kita apabila kita memulakan kehidupan harian kita dengan membaca Al-Quran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi ayat 255 surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat 255 surah Al-Baqarah yang dikenali sebagai ayat kursi, yang mana Allah meletakkan beberapa kelebihan yang ada pada ayat kursi, antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Nabi kata sesiapa yang membaca ayat kursi, mana ayat kursi? Ayat 255 surah Al-Baqarah. Nabi kata siapa yang membaca ayat kursi pada penghujung salat, yakni bermaksud selepas kita tamat solat dah memberi salam kanan dan kiri, kita istighfar, kita baca Allahumma antas salam, kemudian kita baca ayat kursi. Jadi Nabi kata lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang sesiapa yang membaca ayat kursi tersebut daripada memasuki syurga Allah illa ayyamut, melainkan dia mati. Maksudnya penghalang kita dengan syurga sekarang ni ialah kita kena mati dulu baru boleh masuk syurga. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ayat yang kita baca pada pagi ini sidang pendengar sekalian? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah kata, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Illahu, melainkan Dia. Al hayyul qayyum. Allah letak antara nama Allah, antara sifat Allah ialah Al-Hayyu, yang sentiasa hidup. Al-Qayyum, yang sentiasa kekal, lagi yang meruskan segala makhluk. Jadi ayat ni, sinar pendengar sekalian, nak menyatakan bezanya Tuhan dengan makhluk ni ialah yang mana Tuhan Al-Hayyu sentiasa hidup. Makhluk ni dia kena mati juga. Maksudnya bermula daripada alam alam roh kepada alam manusia kepada alam barzah, kemudian nanti Allah hidupkan semula. Allah sebut Al-Hayyul Qayyum, Tuhan yang sentiasa hidup, yang Tuhan yang sentiasa kekal menguruskan makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan ni, Tuhan kata, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nak cerita manusia ni, antara kelemahan manusia, kita tak boleh nak menjaga 24 jam. 2 hari, 3 hari, 4 hari. Orang kelihat jenis berjaga tak tidur malam ni memang tahap orang gila lah. Akal dia dah jadi, kita kata dah, ada masalah dah. Kan? Jadi di sini nak menyatakan, bagaimana Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha sentiasa hidup, Tuhan yang la ta'khudhuhu sinah. Maksudnya Tuhan yang tidak mengantuk dan Tuhan yang tidak

Donc, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tuhan kata, lahu, bagi Tuhan, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, apa yang ada di bumi. Jadi, sidang pendengar sekalian nak menyatakan, kita dekat dunia ni semua kepunyaan Allah. Sebab itulah bila berlaku sesuatu musibah yang menimpa kita, kemalangan ataupun kematian, perkataan yang kena keluar dari mulut kita ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni adalah milik Allah dan sesungguhnya kami ni akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan menyatakan bagaimana bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sebab itulah bila kita baca ayat ni, syaitan dia takut. Bukan setakat kelebihan kita baca selepas solat, Allah jamin kita masuk syurga, kecuali memang kena mati dulu. Dalam masa yang lain, ayat ni diajar oleh Nabi SAW untuk kita baca pada waktu pagi, untuk kita baca waktu petang, untuk kita baca sebelum tidur, untuk kita baca sebagai penghadang untuk kita. Bila main bisikan yang jahat atau memang gangguan, termasuklah ayat ni digunakan untuk jampi-jampi. Ha, ni dia panggil ruqiyah. Ruqiyah syar'i. Maksudnya, jampi yang diajar oleh Nabi SAW. Antaranya ayat kursi. Antaranya qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ni ayat-ayat yang terkenal. Yang mana dijadikan sebagai jampi yang syar'i yang diajar oleh Nabi SAW. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Allah kata tidak ada siapa-siapa yang boleh memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan keizinan Allah. Jadi kuasa mutlak syafaat nak bagi bantuan, nak bagi pertolongan akhirat nanti adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ni Tuhan kata dengan keizinan dia. Jadi banyaklah sebelum ni kita belajar tentang syafaat, antaranya Al-Quran yang kita baca. Nabi kata siapa yang baca Al-Quran, akhirat nanti Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada dia. Kita yang banyak berselawat kepada Nabi SAW, yang banyak ikut sunnah Nabi, Nabi kan jadi syafaat kita. Kita berkawan dengan orang salih. Imam Syafi'i kata, "Uhibbus salihin." Aku suka kepada orang salih, Imam Syafi'i kata. Tetapi aku ni bukanlah salih sangat pun. Mudah-mudahan orang salih ini dapat membantuku pada hari akhirat nanti. Jadi syafaat yang disebutkan ialah Tuhan kata, "Illa biizni," melainkan dengan keizinan daripada Allah SWT. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dalam ayat ni nak menyatakan kepada kita sedang mendengar sekalian, Allah Maha mengetahui dari sudut kedudukan depan kita ataupun di belakang kita. Ayat ini juga merujuk kepada masa. Allah Maha mengetahui apa yang akan berlaku di hadapan kita dan apa yang telah berlaku sebelum daripada kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita sedang mendengar sekalian, pengetahuan ilmu ni kadang-kadang manusia ni dia agak bangga dengan ilmu dia. Dia bangga dengan sijil dia. Bila tahap ijazah dia, bila tahap master dia, bila tahap PhD dia, kadang-kadang dia rasa bongkok dengan ilmu dia. Sebenarnya ilmu ni siapa yang bagi? Tuhan yang bagi. Sebab tu Tuhan kata wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan setiap daripada orang yang ada ilmu, ada Tuhan yang Maha mengetahui. Jadi sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, jadi ilmu ni sebenarnya hak kita dapat keberkatan ilmu, ilmu yang kita sampaikan ialah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Dan Allah kata dalam ayat ini, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dalam perbahasan mengenai ayat ni sedang berlangsung sekalian, ada dua pandangan ulama yang terdiri pada ulama akidah, yang salaf dan yang khalaf. Yang khalaf maksudnya yang ulama yang kontemporari ataupun ulama yang kita kata zaman tiga kurun sampailah sekarang ni, sebahagian ulama akidah menafsirkan ayat ini ialah bagaimana keluasan ilmu Allah, keluasan pengetahuan Allah
meliputi langit dan bumi. Maksudnya hebat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran ulama khilaf. Bagaimana ulama salaf, ulama yang berada kurung pertama, kurung kedua, kurung tiga, masa zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'at tabi'in, bagaimana kursi ini ditafsirkan secara hakikat? Bagaimana disebut dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan kursi ialah tempat letak kaki Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Wallahu alam. Kita tak boleh nak fikir otak kita. Kita tak sampai. Cuma berdasarkan hadis yang sahih, itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Maksudnya kedua tu pada dia, sedang mendengar sekiran, iaitu langit dan bumi. Langit dan bumi ni manusia tak boleh nak jaga sistem langit dan bumi. Manusia nak jaga bumi ni pun bergaduh antara satu sama lain. Apatah lagi nak menjaga tu sampai ke angkasa lepas, langit pertama, kedua, ketiga tu sampai Sidratul Muntaha. Tetapi bagi Tuhan, wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Allah tidak merasa berat untuk mengawal ataupun untuk menguruskan langit dan bumi. Wahuwal aliyul azim, dan Tuhan maha tinggi lagi maha agung. Jadi sinar pendengar yang rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ayat kursi yang kita baca pada pagi ini, kita jadikan amalan kita, bacaan selepas solat, kita jadikan bacaan sebelum kita tidur, kita jadikan bacaan zikir pagi dan zikir petang, dan kita jadikan juga bila ada demam, bila ada masalah pada anak kita, keluarga kita, kita baca ayat kursi lalu kita hembuskan dekat permukaan ayat untuk kita jadikan sebagai ayat jampi sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, hari ni nak tanya abang mengungkit ni Ustaz. Kita ni kadang-kadang kan, adalah di kalangan kita semua ni suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia buat pada orang lain. Antaranya hang berjaya hari ni, ni hang berniaga hari ni berjaya, dulu hang kan tak ingat aku yang mula-mula bagi modal kat hang dulu, hang jangan dapat lupa tu. Dan ada juga yang belanja kawan-kawan, kemarin aku belanja hang, hari ni kena belanja aku balik. Nampak macam bersantai, tapi ianya satu ungkitan Ustaz. Jadi macam mana ni Ustaz? Ustaz abang,
3: pertama sekali kita kena faham, perbuatan mengungkit kebaikan sedekah yang kita pernah buat ini bukan benda kecil. Bahkan Imam Ibn Muflih ada menukilkan dalam kitab beliau bahawasanya haram sekiranya kita mengungkit-ungkit kembali melibatkan pemberian yang kita telah laksanakan. Sebab itu ada satu kisah. Imam Ibn Sirin, pernah dia duduk dengan kawan dia. Lepas tu ada orang ni pergi kata kat kawan dia, aku ni dah buat baik dah kan hang, aku buat itu, aku buat ni, 1001 kebaikan dia ungkit. Bila mana Imam Ibn Sirin dengar benda ni, dia tak diam. Dia kata apa? Dia kata, diamlah. Tidak ada kebaikan pun dalam amalan yang kau lakukan jika engkau menyebut-nyebut, maksud mengungkit-ungkit kembali. Jadi sebab itu bila mana perbuatan kita mengungkit ini dapat menghapuskan kebaikan kita buat. Apa keburukan mengungkit? Ringkasnya ada dua. Yang pertama, pahala pemberian kita itu akan terbatal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pula berdosa disebabkan kita mengungkit-ungkit kembali dan menyakitkan hati kawan itu. Jadi sebab itu bila mana kita telah melakukan kebaikan, janganlah kita mengungkit kembali. Bila kita mengungkit, maksudnya kita telah dikalahkan oleh syaitan. Kita nak buat baik pun, nak buat baik susah dah, syaitan kacau. Bila kita berjaya, kita dah menang. Lepas tu kita kalah balik disebabkan kita mengungkit balik jasa dan kebaikan yang pernah kita lakukan.
0: Ustaz,
1: habaq Ustaz.

Fearless FM. Bye. Frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.

Oh, selamat siang denganku. 7.15 minit pagi. Assalamualaikum Perlis. Assalamualaikum Malaysia. Maring. Tiba-tiba seorang ditumbuh pula pagi ni kan. Cek lagi lah pagi ni. Esok pun cek jugalah. Terima kasih untuk dua rakan penonton jutera yang berada di beli MCR pagi ni. Brother Syed Farid dan juga Lady Rara. Anda terus mendengarkan Perlis FM pagi ni dalam apa saja situasi, dalam apa saja kondisi anda pagi ni. Kita mengharapkan anda sejahtera lah. Ini pagi Jumaat yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan rahmat daripada Allah SWT. Semoga segala sentuhan kita hari ini menjadi sentuhan majlis yang sentiasa menjadi itu. Sentuh sikit je jadi, sentuh sikit je jadi. Ha, gitu. Sentuh jarum jadi kapak kan, sentuh kucing jadi limau. Saya selalu cakap benda tu kan. Apa yang kita buat hari ini, kebaikan kita sesungguhnya orang yang berjaya itu apabila kejayaan dia membawa keberkatan untuk orang lain juga. Dia dapat lebih, maksudnya dia dapat lebih, dia ada lebih keuntungan dia hari ini. Apa sudut sekalipun, lebih untuk diri dia dan keluarga, dia akan beda-beda untuk orang lain yang bukan pertalian darah. Kan, pulak sini sikit, pulak sini sikit. Belanja kawan-kawan pun kira okey lah hari-hari Jumaat ni kan. Kenuri-kenuri. Kerana apa yang ada semua ni hanyalah pinjaman semata-mata. Walaupun isteri yang tersayang, walaupun suami yang tersayang sangat tu, yang handsome, yang comel sangat tu, kata ini isteri aku, ini suami aku, hari-hari sayang gitu kan. Itu pun sementara. Anak, isteri, keluarga, harta yang kita miliki sementara di dunia aja. Tapi doanya berkekalan hingga ke akhirnya nanti, hingga ke akhirat nanti. Anda mendengarkan Perlis FM. Wahai insan-insan yang bahagia, wahai jiwa-jiwa yang tenang,

Seandainya kau mampu, tak payah nak cerita lah. Pergi Greenland ke, pergi Iceland ke, pergi Perancis ke. Kalau kita mampu, tak payah cerita pergi jauh-jauh sampai ke hujung kutub utara kan. Kalau sekali umrah pun tak sampai. Kan, itulah maksud lagunya tu. Okey, kamadam semua hari ni, jangan lupa dah dapat kad jemputan setiap minggu kan. Kita ada temu janji dengan Tok Imam. Tok Imam pagi makan kenduri hari ni, pukul 12. Jangan lupa tau. Saya sedihnya bila buka berita kan, tengok baju kuning, tengok gang squad Harimau Malaya ni, saya tengok bola sepak sedih. Tapi kita berbangga lah, nantilah kita cerita bab tu. Marah pun ada, sedih pun ada, konok pun ada. Menang tapi tak boleh pergi. Sakit je tu. Lagi kita nak tengok dulu keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ni, yang telah pun dilaporkan oleh Matt Malaysia. Morning Matt Malaysia. Jadi hari ini 2 Oktober 2026. Ramalan dari Matt Malaysia. Pagi tak ada hujan. Kemarin kabus dia tak sebut pun kan. Tiba-tiba kabus tebal gitu. Matt Malaysia tak cerita pasal kabus. Petang hari ini ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman. Malam nanti hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. So, ceritanya apa yang diramalkan oleh Matt Malaysia pagi ini, kita tenang tanpa hujan. Petang nanti ribut petir dan juga malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu kita hari ini mencapai 30 darjah Celsius. Terima kasih Matt Malaysia. Update setiap hari untuk kita sampaikan kepada anda. Di mana sahaja anda berada, terus dengarkan.

Ah, bayangkan modern rockers bertemu dengan rappers. Itulah jadinya. Akan ketahuan untuk anda 7.25 minit pagi. Geng, geng, geng. Macam saya nyatakan tadi, sedih pun ada, marah pun ada, seronok pun ada juga. Seronoklah sebab kita menang sampai 6-0 dengan Singapura. Oh. Bukan dengan Laos, dengan Singapura, geng. Bukan dengan Bangladesh. Impian Harimau Melaya ke final berkecai juga akhirnya. Malah jadi isu lah, jadi kontroversi lah. Kontroversi dari segi masa. Jadi kita cerita sikit. Semalam kemenangan Harimau Melaya ke atas Singapura 6-0, geng. Dalam perlawanan terakhir Division 1 Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026. Tapi tak cukup, tak cukup untuk membawa skuad kendalian Tan Cheng Ho ni ke pentas final, guys. Ini kerana tuan rumah Indonesia memperoleh kemenangan besar 9-2 ke atas Bangladesh untuk marah dengan kelebihan jaringan meskipun terikat 7 mata dengan Malaysia. Mereka lebih jaringan lah. Keselapan Malaysia apabila kita bertemu dengan Bangladesh hari itu cukup dengan 3-0. Banyak yang berpendapat coach melakukan kesilapan dengan mengeluarkan pemain-pemain utama untuk memberi peluang pada pemain-pemain seterusnya. Tapi kalau kita tahu nak jadi perbandingan master macam ni, ada baiknya dikekal ayam-ayam tambatan waktu bertemu dengan Bangladesh. Dan Malaysia-Indonesia sebelum ni terikat tanpa jaringan dalam perlawanan yang menyaksikan skuad Garuda beraksi 10 orang pemain. Kita masih lagi 3-0. Dan keputusan itu sekadar menyaksikan sekadar muncul naib juara bakal beraksi dengan perlawanan penentuan tempat ketiga dan tempat keempat. Isnin nanti kita akan bertemu dengan Thailand. Kita akan bertemu dengan Vietnam ya? Thailand yang akan bertemu dengan Indonesia. Dan yang menjadi kontroversinya, kemenangan 9-2 yang dilaung-laungkan dengan bangganya oleh netizen-netizen Malaysia. Saya dah agak lah. Bila hari ni je buka TikTok je, buka lah apa rumah biru ke rumah merah ke apa ke. Semua Malaysia kena bantai cukup-cukup dengan netizen-netizen dari Indonesia yang bangga dengan pemain-pemain mereka. Padahal kita tengok seorang pun tak ada pemain Indonesia, semua Netherlands. Jadi seolah-olah semalam ni macam Netherlands lawan dengan Bangladesh 9-2, guys. Yang menjadi isunya, perlawanan mereka berakhir kemudian, habis kemudian daripada perlawanan Malaysia dengan Singapura semalam. Setelah menyaksikan Malaysia membenam Singapura dengan jumlah jaringan 6-0, maka Indonesia perlu mencari lagi 2 gol. So, yang jadi masalahnya di sini, apabila masa tambahan 2 minit setelah selesai 90 minit, pembantu pengadil dah pun mengangkat masa tambahan 2 minit. Tiba-tiba Malaysia benam lagi gol, menambahkan lagi gol. Indonesia rasa ketinggalan. Dan akhirnya sekali lagi pembantu pengadil mengangkat masa tambahan menjadi 7 minit. Pernah tak berlaku dalam dunia bola sepak ni masa tambahan sampai 2 kali? Yang asalnya 2 minit jadi 9 minit, guys. Nah, tak, kalau saya minat bola sepak tapi saya tak pandai lah, tak mahir lebih-lebihnya. Bagi anda yang selalu tengok EPL lah, apa semua juga Piala Dunia yang tunggu sampai 3-4 pagi tu. Selama dia tengok pernah bola sepak, pernah kau masa tambahan sampai 2 kali, guys? Pelik tak? Pelik kan? Pelik kan? Ya, yeah, pelik! Tak berlaku kat tempat lain. Berlaku di Indonesia! Yang menyebabkan hari ini netizen-netizen Malaysia, netizen-netizen Indonesia bukan main lagi, hidung dia kembang-kempis, kembang-kempis. Haruk betul-betul. Hadoi!

to be my girl. 3:32 minit pagi. Lagi dengan E Akbar kita pagi ni. Itulah kita dapat bekalan minyak masak sekarang ni. Murah walaupun kena guna aplikasi dan sebagainya. Kita kat sini nak beli minyak masak, kena masuk aplikasi tu. Masuk aplikasi ni baru boleh dapat minyak masak paket. Tapi tiba-tiba minyak masak paket yang terkawal ni ada jual kat Narati Wat, geng. Penemuan minyak masak paket dah berlaku dah sebelum ni. Ingatkan dah habis, berlaku lagi pula. Penemuan minyak masak paket dan gula keluaran Malaysia dijual di sebuah pasar di Narati Wat, Thailand, menimbulkan persoalan bagaimana barangan kawalan berkenaan boleh berada di negara jiran. Perkara tersebut telah pun dikongsikan di aplikasi Threads oleh pemilik akaun Hafiz Boh yang mendakwa menemui minyak masak paket buatan Malaysia ketika berjalan-jalan di pasar di Narati Wat. Siap dengan gambar lagi, dia ambil gambar hantar. Yang ni memang kita ekspor secara rasmi atau hasil penyeludupan? Tanya dia. Dia tak tahu, dia tanya kan. Jadi perkongsian itu mendapat perhatian ramai dengan beberapa pengguna media sosial mendakwa barangan berkenaan mungkin dibawa keluar dari Malaysia secara tidak sah. Ya, ada betulnya. Kita kat sini nak dapatkan minyak sekampik kan, kena buka aplikasi. Apa nama aplikasi tu, saya pun lupa. Makcik tu sampai marah-marah. Aplikasi ke apa namanya, makcik ni telefon pun tak ada. Dia pakai telefon anak. Tapi adalah hamba Allah yang baik-baik. Kalau dia nak beli dua paket, kalau dia nak beli dua paket, dia akan tekan tiga paket. Satu paket tu dia akan freekan untuk orang lain, untuk makcik-makcik yang tak ada aplikasi. Nanti malam nanti aplikasi tu akan update sekali lagi jumlah yang baru untuk orang tu kan. Jadi ada insan yang berhati baik. Dia dah tekan siap-siap. Dia berfikir ada insan-insan ataupun ada orang kampung ataupun orang lama-lama, orang tua-tua, pakcik, paklong-paklong kita yang tak tahu langsung apa aplikasi itu. Jadi memudahkan mereka. Mereka masuk ke pasar raya itu hanya perlu bayar saja dan dapatkan minyak masak itu tanpa ada sebarang aplikasi untuk login kan. Memudahkanlah. Jadi kita pun kalau macam itu boleh, kalau boleh bantulah. Tapi jangan pula diberikan pada makhluk asing. makhluk asing pula, binatang asing. Apa kau lagi makhluk asing? Dah tak asing lah. Oh iya ke? Rans FM, Datuk Sri Siti Nurhaliza.

0: Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk anda di 102.9 MHz Perlis FM. Oh, yang mana dia tanya? Faizal mana? Oh, dia tak lah kan nak jawab dah. Dia dah bersama saya sekarang ni. Tunggu kemunculan dia. Okey, sekejap lagi kita nak tengok apa lagi yang ada di e-akhbar kita pagi ni. Ini yang tengah viral sekarang ni kan. Bagi yang suka tengok, bagi yang suka cari benda-benda macam ni, ada perbualan-perbualan, ada yang menyokong, ada yang menyanggah dan sebagainya lah kan. Netizen memang macam tu lah kan? Ada yang menyokong kita bila satu-satu hal tu berlaku, ada yang menyanggah kita kan. Tak terlepas juga ini berlaku kepada nama-nama besar seperti Datuk Seri Muhammad Suhaili. Insiden video tular accountability AKPS jadi taruhan. Yang mana yang tengok TikTok, yang mana yang tengok kat Facebook dan sebagainya, kat Threads pun ada kan. Bagaimana video tular di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bukan lagi sekadar isu rakaman yang tersebar di media sosial. Ia melibatkan tata kelola, disiplin, operasi dan accountability agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia AKPS. Tapi kalau menurut Tuan Badan sendiri, kesediaan Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain untuk menerima apa sahaja keputusan atau tindakan kerajaan memperlihatkan beliau menyedari seriusnya implikasi insiden berlaku terhadap agensi yang dipimpinnya. Dan kalau mengikutnya, pendirian itu juga memberi isyaratlah bahawa isu tersebut tidak wajar dilihat secara terpisah daripada tanggungjawab kepimpinan. Namun, persoalan utama yang perlu dijawab bukan sekadar siapa yang akan dipertanggungjawabkan, tetapi bagaimana insiden itu berlaku dalam kawasan yang sepatutnya mempunyai kawalan operasi dan akses yang jelas. Kalau mengikut Tuan Badan, penguatkuasaan pada 28 September lalu dibuat ketika beliau bersama dengan pegawai menjalankan pemantauan berkaitan persediaan menghadapi kemasukan pengunjung. Yalah, kita akan menghadapi Formula 1 Bahari Malaysia kan. Selain susulan aduan mengenai kegiatan sindiket ulat warga asing serta penemuan dadah dan barangan kontraban. Ada emas dan sebagainya yang cuba diseludup. Dalam operasi itu, seorang warga asing telah pun dipercayai terlibat dan sedikit berkenaan telah pun ditahan dibawa balik ke bilik pemeriksaan bagasi dan pasukan keselamatan penerbangan FSEC di KLIA untuk sesi temubual. Dan kali itulah kehadiran dua individu yang tidak dikenali yang didakwa merakam proses berkenaan menggunakan telefon bimbit. Yang penting bagaimana mereka boleh berada dalam ruang yang menurut AKPS sepatutnya hanya melibatkan pegawai AKPS dan FSEC saja. Tapi apapun mengikut, kalau kita tengok dalam tu bagaimana kemarahan yang ditimbulkan, yang digambarkan dalam video tersebut kan? Dan Datuk Seri Suhaili pun dia kata apa pun tindakan yang bakal diambil oleh pihak kerajaan harap tidak menggugat pasukan yang telah pun dibina bersama AKPS. Sangat-sangat penting kan? Dalam doa ada AKPS pun tadi jumpa minyak masak kat Thailand, jumpa gula Malaysia kat Thailand. Itu masalahnya kan. Jadi ada banyaklah netizen, ada netizen yang menyokong, ada netizen yang menyanggah, yang kata yalah sebagai besar mana pun pangkat tidak boleh naik tangan pada sama-sama penjawat awam. Tapi kita tidak berada dalam situasi itu. Bagaimana dalam situasi menjalankan tugas yang sangat-sangat penting. Ada juga yang menyokong kalau kata tak boleh keras-keras macam tu, lembek-lembek tak payah pakai uniform lah. Kan? Itu bukan orang yang akan membuat keputusan. Kita hanya boleh komen, kita hanya boleh melihat, kita hanya boleh membaca dan kita boleh menilai. Yang menentukan adalah pihak berkuasa, pihak tertinggi. Tapi kata Datuk Seri Suhaili, apapun tindakan yang bakal diambil pada dirinya, dia sedia, dia rela. Kerana dia akui dia juga ada insan yang lemah, tapi jangan ganggu-gugat pasukan yang telah pun dibina yang mengawal sempadan negara AKPS. Okey, terus layan 102.9 MHz. 7.43 minit pagi.
1: Bukan AKPK, AKPK itu hutang lah.
0: AKPS.

0: 46 minit pagi. Dah. Macam saya katakan tadi lah, bersama saya di Konti yang dipenuhi tanya, mana Faizal? Oh, Faizal.
1: Saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Dia Faizal.
1: Tanpa disangka ni. Tanpa disangka. Selalu duk sembang-sembang macam tu apa hubung biasa sama ni kan. Tapi akhirnya berkolaborasi bersama dalam konti yang kita
0: kan. Berada dalam satu konti ya. Macam mimpi pula kan.
1: Itulah pasal.
0: Alhamdulillah. Ketentuan Allah SWT. Kita tak tahu kita nak duduk kat mana, kita nak pindah ke mana, kita nak berakhir di mana kan. Okey, setakat ni lah, selama berada bersama dengan RTM, menumpahkan seni yang ada ni. Dah berapa negeri dah,
1: Ajar? Ini merupakan negeri ketiga, stesen ketiga saya, Ali.
0: Stesen ketiga. Sebelum ni cerita lah sikit.
1: Sebelum ni, seperti mana orang dah tahu dah kemarin, orang dah cerita dengan Lee.
0: Oh, ya ke? Tak apa cerita sekali lagi, kemarin pun dengar petang.
1: Betul lah.
0: Alah, kita ikut sangat cerita lah pula.
1: Ada yang tak dengar lagi kan? Untuk makluman lah. Saya 2008 masukkan di Kedah.
0: Kedah
1: FM lah. Dan lepas tu, seperti mana kita tahu, tahun lepas 2025
0: tiba-tiba dekat Perak.
1: Rezeki di sana lah kan. Melebarkan untuk dihantar belajar macam mana cara orang Perak pula.
0: Okay. Dengan sistem yang berbeza dan sebagainya lah, kan.
1: Lepas tu, tapi alhamdulillah dapat lah bekerja di Perak tu. Macam mana menyerap, macam mana cara-cara bekerja sana. Dan alhamdulillah hari ni, untuk bulan ni, untuk sekarang ni, semasa ni, diperlih.
0: Boleh si boy, boleh lain macam dia punya vibe tau.
1: Sungguh pasal pasal kemarin pun cuaca pun unik.
0: Kita tak pernah nampak, kita tak pernah jumpa macam tu kan. Sebab dia kat kamera ni.
1: Rupanya ada lagi nama Perlih Highland.
0: Perlih Highland.
1: Alhamdulillah. Terima kasih lah orang Perlih.
0: Tapi kalau kerja pagi pukul 6 pagi ni, Faizal, awak bangun pukul berapa, Faizal? Dari Sungai Petak ni kot.
1: Itulah cabaran kita, Ali.
0: Orang tak kata kita nak kata kena.
1: Sebab dulu pun masa di Kedah pun kerja pagi. Di Perak pun kerja pagi.
0: Awak berulang alik dari Sungai Petak ni ke Perak?
1: Tak, udang minggu lah, Ali. Minggu lah. Ada noh je tu.
0: Lunyai.
1: Tapi sekarang ni ulang hari, insyaAllah.
0: Ulang hari, insyaAllah.
1: Sekarang ni.
0: Ui, kalau gitu saya dengar pun rasa melugai tu. Bukan tu, Sungai Petak ni kangak. Melugai dengan tu.
1: Dulu ada masa di stesen Perlis FM di tempat lama tu, KWSP tu. Dulu ada seorang technician. Zaman dulu lah. Lee tak masuk kerja lagi. Tapi dia di Kedah. Saya di Kedah. Ismail Murad.
0: Ismail Murad.
1: Dia naik motor je, Lee. Kangak Sungai Petak ni.
0: Wah, hati.
1: Tiga hari sekali, empat hari sekali lah. Bukan hari-hari lah.
0: Tapi alhamdulillah lah, Faizal bersama dengan kita. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Terima kasih lah kerana sudi pilih Perlis.
1: Alhamdulillah, itulah tujuan kita kan.
0: Okay, inilah Faizal yang menjadi keluarga baru Perlis FM. Dan anda akan bersamanya dengan jadual-jadual yang telah pun ditetapkan.
1: Okay, Faizal? InsyaAllah.
0: Terbaik, geng.

89. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Anda bersama-sama saya Sezali Ahmad dalam berita Perlis FM. Institusi raja merupakan pasak kestabilan, benteng kedaulatan serta payung penyatuan rakyat. Kedudukan institusi raja yang berkecuali dalam rangka raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen memainkan peranan penting dalam memelihara keseimbangan politik, menjamin kelangsungan pemerintahan serta memperkukuh keharmonian masyarakat merentasi kaum dan agama. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail ketika berkenan berangkat merasmikan Wacana Adiwangsa 2026 di Institusi Raja Warisan dan Jiwa Bangsa di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Perlis, Arau. Program berkenaan turut memberi tumpuan kepada usaha membentuk generasi muda yang memahami sejarah, menghargai warisan serta memiliki jati diri yang kukuh dan dalam mendepani perubahan semasa. Menurut baginda lagi, warisan budaya dan bahasa perlu diperkasa sebagai kekuatan strategi serta lambang identiti yang bernilai tinggi, bukan sekadar peninggalan sejarah. Khazanah tradisi juga perlu bergerak seiring inovasi dan teknologi agar terus berkembang, relevan serta mampu diketengahkan ke persada antarabangsa. Bagi membolehkan masyarakat mengetahui hak dan tanggungjawab mereka sebagai pembayar cukai, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Perlis menganjurkan Majlis Peluncuran Bulan Hasil 2026 Peringkat Negeri Perlis. Pengarah Negeri Hasil Perlis Muhammad Effendi Ayub berkata ia merupakan penjenamaan semula Tax Education Month TEM sebagai sebuah platform nasional yang menghimpun